0: kesiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
2: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuburaya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Nanti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
8: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Nah, yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
9: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.
0: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Ribuan ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
11: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
10: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
12: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
10: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
13: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
10: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, bagaimana di hari Minggu pagi ini? Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya. Dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya? Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat bersatu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Di ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Mungkin aku sarang Kalisa, tapi saja ku cinta. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Apa, Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat bersatu. Marcel, Firasat. Cepat pulang, Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sophie Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ya, saat ini di pukul 8 waktu Indonesia Barat, di pagi hari ini, seperti biasa, setiap pukul 8 pagi kami akan mengupdate informasi cuaca pagi hari ini bersama BMKG Bandara Malikusale Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Nah, pendengar di ujung telepon kami juga sudah tersambung Hesti Fauziah, prakirawan cuaca yang pagi hari ini bertugas di BMKG Malikusale. Saya coba sapa Hesti.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Selamat pagi, Hesti. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang.
0: Ya. Hesti, sudah siap untuk menyampaikan informasi cuaca di pagi yang cerah ini? Di kesempatan
2: siap, Bang.
0: Iya, liburan akhir pekan hari Minggu 30 Agustus 2026. Silakan dimulai, Hesti.
2: Baik, terima kasih, Bang. Selamat pagi sobat BMKG dan sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga untuk di Bandara Malikusale sendiri cuaca terpantau berawan, begitupun dengan seluruh wilayah pelayanan. Namun hingga siang hari nanti akan kembali cerah berawan, dan di sore hari beberapa wilayah kemungkinan akan berawan tebal, khususnya seperti Aceh Utara, kemudian Benar Meriah, Lok Sumawe, dan Biren. Sedangkan untuk Kota Langsa terdapat potensi hujan di sore menjelang malam, intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk suhu pada pagi hari ini tercatat di 26,2 derajat Celcius dan hingga siang hari nanti akan meningkat hingga di kisaran 32 derajat Celcius dengan angin permukaan sekitar 6 hingga 11 km per jam. Kemudian untuk di wilayah perairan, kondisi perairan lumayan kondusif dan relatif aman untuk para nelayan. Karena tinggi gelombang hanya berkisar di 0,2 hingga 0,8 meter, dengan kecepatan angin di pesisir maksimal 11 km per jam dan 20 km lepas pantai maksimal 17 km per jam.
0: Baik, Hesti, terima kasih atas update informasi cuaca pagi hari ini. Masih ada yang ingin disampaikan?
2: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan. Dikarenakan siang hari nanti akan sedikit terik mungkin di siang hari. Kami menghimbau masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidrasi tubuh dan meminimalisir kegiatan pembakaran sampah di lahan kering atau membuka lahan dengan cara dibakar agar tidak ditemukan titik panas di wilayah kita. Kemudian jangan lupa untuk selalu memantau perubahan informasi cuaca dari situs resmi kita BMKG.
0: Ya, baik, Hesti, terima kasih atas update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas buat Anda di BMKG Malikusale Aceh Utara. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang. Selamat pagi, Bang.
1: Demikian info cuaca.
0: Informasi cuaca pagi hari ini yang sudah disampaikan langsung oleh Hesti Fauziah yang bertugas di BMKG Malikusale Aceh Utara bahwa sejumlah daerah terutama di Aceh Utara hari ini diprediksikan akan berawan mendung seperti itu ya. Kemudian juga di wilayah Lok Sumawe sampai dengan ke Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur itu juga diprediksi nanti pada sore hari berpeluang turunnya hujan. Tapi di siang hari nanti ini cuaca diprediksi agak panas mendekati siang hari nanti. Bahkan lebih dari 30 derajat Celcius suhunya. Bahkan BMKG barusan juga menghimbau masyarakat Anda semua, para pendengar kami yang memonitor Pro 1 RRI Lok Sumawe untuk memperbanyak mengkonsumsi air putih atau air mineral ya, guna mencegah kekurangan hidrasi di tubuh.

wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar di kesempatan pagi hari ini. Pagi Minggu ya, di tanggal 30 Agustus 2026. Dan semoga di kesempatan hari ini diawali dengan mensyukuri setiap nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, dan juga nikmat bersama orang-orang yang kita cintai. Dan semoga ya, ini membawa dampak yang baik, kebahagiaan, serta pastinya memberi sebuah energi baru ya untuk menyambut hari-hari berikutnya. Saya Dewi Mota akan menemani Anda hingga menjelang formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini. Dan juga selamat pagi paling baik untuk para pelaku pusat pasar tradisional ya, yang ada di Pasar Impres, sudah mulai dari pukul 4 pagi tadi di kawasan Pasar Kota Loksmawe, Pusat Pasar Cunda, dan pusat pasar lainnya di 93,5 MHz juga di Langsa dan sekitarnya. Dengan berbagai program juga akan kami hadirkan untuk menemani suasana pagi dan menemani juga untuk Anda yang selalu membutuhkan informasi. Kami akan hadir selalu untuk memberikan informasi-informasi baik di

0: kesehatan yang masih berlaku dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

informasi pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan pendengar di Minggu 30 Agustus 2026. Nah, ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan tajam pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih bertahan di level 2.670.000. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung tertahan setelah merosot hingga Rp48.000 per gram pada Sabtu kemarin, pendengar. Nah, kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Dan untuk harga logam mulia per minggu 30 Agustus 2026 pendengar, harga emas antam 0,5 ini berada di Rp1.385.000, harga emas antam 1 gram berada di Rp2.670.000, sementara harga emas antam 2 gram berada di Rp5.280.000. Dan dengan begitu pendengar, ya kita sudah tahu ya seperti apa perjalanan harga antam di logam mulia pada akhir pekan di Minggu 30 Agustus 2026. Jadi ya mungkin saja Anda mungkin punya niat untuk investasi, ya mungkin karena sedang turun ya, banyak orang yang akan membeli. Baik, nanti kita akan hadirkan lagi informasi, masih banyak sekali informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan. Dan tetaplah hati-hati untuk Anda, para pengguna kendaraan roda 4, roda 2. Walaupun hari Minggu tampak lengang ya, karena banyak orang yang berada di rumah. Tapi bukan berarti Anda melanggar ya aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang perjalanan Anda.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku lakukan
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Tentang

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Terima kasih pendengar di kesempatan pagi hari ini. Pendengar dan juga di mana ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional tengah mengkaji pemanfaatan singkong sebagai salah satu solusi untuk menangani karhutla. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan kajian tersebut teoritik ya, menunjukkan pemanfaatan singkong untuk kebutuhan tersebut memungkinkan dilakukan. Menurutnya, ia juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menyiapkan penerapan gagasan tersebut. Namun, ia mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait persiapan teknisnya. Dan selain mengkaji pemanfaatan singkong, ia juga mengatakan BRIN juga berkoordinasi ya dengan Polri dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi hal ini dilakukan dalam upaya penanganan karhutla melalui teknologi modifikasi cuaca. Dalam kajian tersebut, pendengar, BRIN juga menemukan sejumlah material yang dinilai dapat digunakan untuk mendukung teknologi modifikasi cuaca. Ia menyebut material seperti jumakron dan natrium klorida NaCl berukuran 25 mikron. Dan yang pasti ini juga akan terus dilakukan ya, koordinasi untuk modifikasi cuaca.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RLOK. Soalnya baik pendengar, soalnya kami hadirkan idola Indonesia layak anak, yaitu siaran ulang dari TK Putik Nanggro mengenal jenis-jenis profesi. Dari 89,3 MHz Pro 1 RLOK, saya mengucapkan selamat mengikuti.

0: apa nih, pilot ya kanannya
1: ya. Iya, dari cantik-cantik ya. Betul.
0: Gimana?
1: Udah cantik-cantik, udah siap juga dengan lagu Asmaul Husna tadi ya.
0: Iya,
1: sudah
0: dibuka ya kananda. Iya,
1: betul. Iya. Nah, pendengar RRI dan pemirsa RRI Lux Mawel 89,3 MHz. Hari ini seperti biasa kita dalam acara Idola Indonesia Layak Anak. Tepuk tangan dulu dong. Dan Kak Nanda hari ini gak sendiri nih.
0: Oh, iya.
1: Kak Nanda ditemenin sama Ibu Puspa.
0: Oh, iya.
1: Kasih nih, ini Nanda? Dulu, sapa dulu. Halo Ibu.
0: Halo.
1: Iya.
0: Senang gak nih ditemani oleh Ibu? Iya, ya harus semangat ya nak ya. Gimana nih Kak Nanda, kita tadi sudah diawali dengan lagu pembuka.
1: Iya, lagu Asmaul Husna nih. Iya,
0: panjang sekali noh.
1: Iya, betul sekali. Semangat ya, semangat. Iya, luar biasa. Kayaknya udah pada sarapan ya, makanya semangat.
0: Iya dong, harus.
1: Siapa yang udah sarapan?
0: Sudah dong.
1: Oh, semua sudah sarapan ternyata.
0: Tadi minum susu semua kan? Iyalah, ya harus semangat.
1: Ada makan kue?

0: TK-nya?
1: TK namanya Putih Nanggro. Iya. Kan unik sekali ya namanya ya.
0: Iya.
1: Putih Nanggro.
0: Diasuh oleh kepala sekolahnya?
1: Kepala sekolahnya namanya Ibu Indrawati. Iya. Ya.
0: Bersama iya. Ibu-ibu yang mendampingi.
1: Iya, ini ada para guru yang mendampingi iya. Dengan Ibu, apa ini namanya Bu?
2: Ibu Dea.
1: Ibu Dea, lalu di sebelah kanan kanannya ada Ibu?
0: Mifta.
1: Iya.
0: Sudah kita perkenalkan semua ya anak-anak ya. Tadi pembawa acaranya nih, keren nih. Ada Kak Nanda, tepuk tangan.
1: Halo adik-adik. Iya.
0: Bersama Ibu, ya Ibu Puspa, juga ada kepala sekolahnya. Dan
1: Ibu
0: juga
1: Indrawati Ibu ya.
0: Iya. Ya. Baiklah Kak Nanda, banyak sekali acara yang akan kita tampilkan. Jadi waktunya juga banyak ya. Gimana nih Kak Nanda, lanjut aja nih kita ya.
1: Iya, tapi sebelum itu Kak Nanda iya. Mau kasih bocoran dulu nih.
0: Apa nih?
1: TK Putih Nanggro ini iya. Kan udah berdiri tahun 2021 ya Bu ya?
0: Iya.
1: Dan
0: jadi silakan nih ngobrol-ngobrol dan kepala
1: iya. Atau langsung ya? Aja ya kita iya. Panggilkan ya. Silakan Ibu boleh. Indrawati.
0: Iya, silakan Bu di sini.
1: Silakan di tengah-tengah Bu.
0: Ya, assalamualaikum Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk silakan iya. Kak Nanda nih.
1: Silakan nih Ibu Indrawati bercerita ke pendengar dan pemirsa RRI sekilas ini, ya tentang iya, profil ya, profil sekolah TK Putih Nanggro. Silakan Ibu. Iya,
3: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK Putih Nanggro berdiri pada tahun 2020-2021. Itu perdananya dan itu TK kampung Bunda. TK desa Kedi Aceh itu di Jalan Paseh.
1: Jalan Paseh di
3: Jalan Paseh. Ada 10 menit.
1: 10 menit ya, 10 menit.
3: Iya, pas di samping Polsek Banda Sakti.
1: Polsek. Iya. Tapi walaupun TK tadi apa? Gampung, TK tapi dia Gampung. Di tengah kota.
3: Di tengah kota. Iya, iya.
1: Kota maksudnya, juga.
3: TK yang di apa yang dibina dipimpin apa dari kampung ke Acehnya.
1: Oh, iya.
0: Keren.
1: Namanya kenapa Putih Nanggro nih? Kita penasaran ya Bu Puspa ya.
3: Itu bahasa Aceh sih. Bahasa Aceh ya. Putih itu kan istilahnya iya, itu apa generasi
1: gitu ya.
3: Kuncup ya. Iya, Aceh iya gitu lah. Mereka inilah generasi.
0: Ya, Bu, ya.
3: Insya Allah, amin.
1: Amin.
3: Insya Allah.
1: Jadi Putih Nanggro itu bisa kita ibaratkan kayak kuncup-kuncup harapan negeri
3: iya,
1: gitu. Jadi kayak anak-anak di sini tuh, iya, kayak jadi harapannya negara, iya, bangsa iya, seperti itu ya. Makanya namanya ini filosofis sekali ya, Bu Puspa ya.
3: Putih Nanggro,
1: iya. Baik. Kalau prestasinya selama ini udah prestasi apa aja nih? Iya dari ini 2021 tahun kelima, ya. Bu.
3: Iya ini tahun kelima.
1: Oke.
3: Dan pun di situ saya baru tahun ini saya di situ Bu.
1: Oh,
3: iya.
1: Oke. Mungkin bisa dikasih ya gambaran selama ini pernah juarain apa iya, gitu
3: Allah,
1: kan?
3: Iya. Sudah selama saya di sana dan sebelumnya mungkin kan saya iya. Pernah melihat di sana. Iya. Udah lomba. Ini lomba mewarnai, ada juga
1: lomba
3: juara,
1: okay.
3: Terus baca surah, alhamdulillah banyak prestasi, iya.
1: Iya. Iya. Ya kelihatan murid-muridnya juga kayak pintar-pintar semua ini.
0: Iya dong, hasil didikan dari kepala sekolah dan ibu-ibu pendamping ya. Baik, terima kasih
1: Baik,
0: Ibu
1: terima
0: ya.
1: Terima kasih Ibu, ya, silakan Ibu kembali ke
0: tempatnya. Baik kan Anda kayaknya udah diperkenalkan nih profil dari sekolah langsung dari kepala sekolahnya. Dan juga sudah banyak prestasi anak ya. Mudah-mudahan tahun 2005 ini prestasinya juga akan semakin gemilang. Amin. Kita lanjut kan Anda.
1: Iya, kita lanjut.
0: Menampilkan apa nih?
1: Tadi kan Kak Nanda ada nanya nih, siapa yang mau nari?
0: Oh iya.
1: Siapa? Okay. Kita mau nari apa nih adik-adik?
0: Narinya apa?
1: Tarian Ratu ya.
0: Oke. Udah siap ya?
1: Udah
0: Tuh,
1: siap.
0: Guru, silakan
1: udah siap.
0: Siapkan anaknya.
1: Baik, yang mungkin Ibu Guru bisa diatur dulu formasinya yang akan menampilkan tarian dan adik-adik
0: ini
1: yang
0: ini di mana? Di sini atau di bawah nih?
1: Di bawah aja ya.
0: Iya.
1: Iya, biar mereka
0: atau adik-adiknya duduk dulu ke belakang yang tampil
1: boleh,
0: aja di sini.
1: Iya, nah, ya.
0: Itu ya. Oke. Nah, ini lagunya ini yang gimana nih Kak Nanda?
1: Ini Ratu ini Jaro ya Ibu-ibu ya?
0: Khas Aceh ya?
1: Aceh ya,
0: iya.
1: Ratu Jaro ya.
0: Dengan arti
1: Ratu
0: apa
1: biasa,
0: nih
1: ya?
0: Artinya?
1: Dia itu kayak tari saman gitu.
0: Oh iya, ya, kebersamaan
1: kan,
0: ya berarti ya. Tari kebersamaan,
1: iya,
0: tari gembira.
1: Tari
0: iya. Sementara ibu-ibunya udah mempersiapkan anak-anaknya ya Bu ya, silakan. Iya, ini siapa saja nih nama-namanya? Kasih Nanda sama ibu ya.

0: Nama anak-anaknya siapa?
1: Ada Kak Nora.
0: Iya. Nora mana?
1: Mana ya Kak Nora?
0: Iya, terus?
1: Ada Kak Fatimah,
0: iya.
1: Ada Kak Najelma, ada Kak Rania,
0: iya.
1: Dan juga ada Kak Hasna.
0: Iya, wah, keren nih ya. Nah, sekarang harus bergerak ya dengan sesuai dengan musiknya sayangnya. Tolong Bu Guru, bajunya anak kenapa lepas ya? Iya, musiknya udah disiapkan? Oke.
2: Terima kasih musiknya, Bu Guru ya. Udah memperkenalkan.
0: Udah siap, Nak?
2: Udah siap adik-adik. Udah,
0: yuk silakan.
2: Gimana? Udah siap? Ayo kita sambut, ini dia tarian Ratu.
0: Tepuk tangan semuanya.
2: Yeay. Iya.

0: sekali ya pendengar dan pemirsa RRI, baru aja kita nyaksin penampilan tarian ratuh nih dari adik-adik. Gimana yang udah nari? Senang? Semangat? Semangat? Ada ngos-ngosan ya? Capek ya? Ya udah, silakan duduk kembali adik-adik. Baik, itu dia penampilan tarian Ratuh Jaro bersama TK Putih Nanggro. Dan kita akan ke acara selanjutnya nih. Tapi kita mau panggil dulu nih ibu guru yang mau mendampingi Kak Nanda di sini. Karena nanti bakal ada pembacaan surat Al-Fatihah, bakal ada pembacaan hadis, bakal ada nanti sebutin nama-nama Nabi dan juga menyanyikan lagu. Pokoknya bakal banyak deh. Dan yang paling penting hari ini nih, kita bakal dengar topik tentang mengenal jenis-jenis profesi. Nah, Kak Nanda mau nanya dulu nih sama adik-adik. Di sini siapa yang cita-citanya mau jadi polisi?
1: Saya.
0: Yang mau jadi dokter?
1: Saya.
0: Terus apalagi jenis profesi nih yang Kak Nanda mau tanya?
2: Ayo, ada
0: ustaz, terus apa aja lagi? Pemadam, oke. Terus ada profesi apa lagi nih? Pilot, terus apa lagi? Apa lagi ayo? Guru, tentara, oke. Dan kita mau panggil ini, siapa nih ibu guru yang mau tampil dengan ibu guru apa nih? Oke, silakan ke tengah aja. Oke, dengan ibu apa nih?
3: Nama saya Ibu Dea.
0: Ibu Dea, ya. Oke. Ini kan mengenai profesi, Kak Nanda serahin sama Ibu Dea deh. Karena Ibu Dea mungkin lebih tahu ya, biar adik-adiknya semangat. Silakan Ibu Dea.
3: Terima kasih Kak Nanda.

0: Ayo, cerdas, ceria, soleh, soleha, the best. Masya Allah, hebat sekali anak-anak ibu. Ada bawa semangatnya sayang? Yuk kita tepuk semangat sekali ya. Tepuk semangat.
1: Semangat.
0: Semangat. Iya, Masya Allah. Selamat pagi anak-anak ibu.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Untuk mengawali pagi ini kita baca doa dulu ya. Karena Ibu Dea lihat Abang Isra paling rapi, Ibu Dea mau minta tolong kepada Abang Isra untuk pimpin doa. Abang Isra,

Barda.

0: Masya Allah, terima kasih Abang Isra. Boleh duduk kembali. Masih ada semangatnya?
1: Masih.
0: Alhamdulillah. Karena ini di pagi hari, kita baca doa di pagi hari. Siapa bisa doa di pagi hari? Iya, karena Bu Dea lihat Abang Izam paling rapi, Bu Dea mau minta tolong kepada Abang Izam pimpin doa di pagi hari ya, Bang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur.
0: Amin. Terima kasih Abang Iza. Masya Allah, pintar-pintar sekali anak ibu. Masih ada semangatnya?
1: Masih.
0: Iya, Ibu Dea mau suruh anak-anak ibu untuk membaca surat Al-Fatihah kepada Abang Habib. Boleh pimpin, sayang?

Masya Allah, terima kasih Abang Habib. Iya. Duduk anak saleh, siap. Masih ada semangatnya sayang? Masih. Di sini Ibu Dea mau tanya, siapa yang sudah bisa hadis? Iya. Siapa yang masih makan dan minumnya sambil berjalan, sambil berdiri? Iya, ada hadisnya kan, larangan makan dan minum sambil berdiri? Ada. Siapa yang bisa? Masya Allah. Ibu Dea mau minta tolong kepada Kakak Arsyila untuk pimpin ya nak. Silakan maju Kakak Arsyila. Kita baca sama-sama ya. Hadis larangan makan dan minum sambil berdiri. La ya rabbana ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Iya, Masya Allah. Terima kasih Kakak Arsyila. Iya. Sekarang Ibu Dea mau tanya, siapa di sini yang masih suka marah-marah? Siapa yo yang masih suka marah-marah? Iya, ada hadisnya kan larangan marah? Ada. Ibu Dea mau minta tolong Kakak Najma untuk pimpin hadis larangan marah. Silakan maju Kak Najma. Iya. Hadis larangan marah.

Iya, Masya Allah. Terima kasih Kakak Najma. Hebat Kak Najma. Masih ada semangatnya sayang? Masih. Ibu Dea mau suruh lagi satu hadis lagi. Hadis tersenyum. Siapa yang bisa hadis tersenyum? Iya, Bu Dea mau minta tolong. Siapa ya senyumnya yang paling manis? Iya, Kak Naura. Kak Naura boleh maju, Kak Naura. Iya.

0: Masya Allah. Terima kasih Kak Naura. Hebat. Ya, boleh duduk kembali Kak Naura. Iya, masih ada semangatnya sayang? Masih. Mana semangatmu? Mana, mana, mana?
1: Ini.
0: Yang mana?
1: Ini.
0: Yang mana?
1: Ini.
0: Iya. Masih semangat? Masih. Yuk kita hitung sama-sama yuk. Menghitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hebat anak-anak ibu. Sekarang kita menghitung dalam bahasa Inggris ya. Bisa? Insya Allah bisa. Menghitung dalam bahasa Inggris. 1, 2, mana ya suaranya?
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Masya Allah, pintar sekali anak-anak ibu. Sekarang kita menghitung dalam bahasa Arab. Menghitung dalam bahasa Arab.

0: 10. Masya Allah, pintar-pintar sekali anak ibu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu lagi ya. Masih semangat?
1: Masih.
0: Masih.

0: 伊拉哈伊拉拉拉伊拉哈伊拉拉加加苏哈萨拉因阿拉。Masya Allah, pintar-pintar sekali anak ibu. Sekarang ibu dia mau tanya, siapa yang tahu rukun Islam ada berapa perkara? Ada berapa? Ada 5. Iya, bisa anak-anak ibu?
1: Bisa.
0: Ayo kita baca sama-sama, Bu Dea mau suruh Abang Danis pimpin. Ya?
1: Rukun Islam ada 5 perkara. 1. Mengucap syahadat. 2. Sembahyang terhadap. Hari waktu bagi orang.

0: ke Abang Danis. Iya. Anak-anak ibu masih ada semangatnya?
1: Masih.
0: Iya. Sekarang Ibu Dea mau ajak anak ibu untuk bermain dengan tema profesi. Ada yang tahu profesi itu apa?
1: Pekerjaan.
0: Apa profesi itu sayang? Ada yang tahu?
1: Ada.
0: Pekerjaan. Profesi itu adalah pekerjaan seseorang. Ada yang tahu profesi atau pekerjaan itu ada apa-apa saja? Ada apa? Ada pilot, ada apa lagi? Ada dokter, ada apa lagi sayang? Ada polisi, ada tentara, ada pemadam, ada apa lagi sayang? Iya, ada petani, ada apa lagi nak? Polisi, iya, Masya Allah. Iya, coba lihat. Ini baju yang Abang Habib pakai, baju profesi apa? Pilot. Siapa tahu tugas pilot itu apa?
1: Bawa pesawat.
0: Iya, pinter anak-anak ibu. Siapa tahu baju yang kakak Najma pakai ini baju apa? Pramugari. Ada yang tahu tugas pramugari itu apa? Apa? Oh, bantu buka pintu di pesawat, iya? Iya. Sekarang Ibu Dea mau kasih nampak ada macam-macam baju profesi. Ada yang mau lihat? Iya. Coba Bu Dea mau duduk anak soleh dulu yang rapi. Duduk anak soleh?
1: Iya.
0: Iya. TK Putih Nanggro? Cerdas, ceria, soleh. Ibu Miftah, boleh minta tolong Bu Miftah? Iya. Yeah.

0: Di sini Ibu Dea mau kasih nampak, ada yang tahu tidak ini baju profesi apa? Dokter, betul dokter? Iya, betul sekali. Di depan sini ada baju dokter. Siapa yang cita-citanya jadi ingin dokter? Siapa? Iya, mau jadi dokter? Ada yang tahu dokter itu tugasnya apa ya?
1: Merobat orang.
0: Iya. Suntik orang. Iya. Tugas ibu dokter atau pak dokter itu adalah mengobati orang sakit. Nanti dikasih obat, disuntik, diperiksa, iya kan? Kalau nanti abang berdarah, dijahit sama bu dokternya. Iya. Di sini siapa pernah ketemu dengan ibu dokter atau pak dokter?
2: Saya.
0: Pernah? Abang Danis pernah? Iya, di mana abang jumpa ibu dokter?
3: Di rumah sakit Melati.
1: Iya.
3: Ngapain abang ke sana?
1: Anu sakit demam.
3: Mau diperiksa sama ibu dokter ya?
1: Iya.
0: Iya, masya Allah. Ada yang tahu warna baju dokter ini warna apa?
2: Putih.
0: Warna putih. Ada yang tahu bahasa Inggris warna putih apa? Wah, pinter anak-anak ibu. Iya, Bu Dea mau kasih nampak lagi. Ada yang tahu baju selanjutnya ini baju apa ya? Ini aja dulu. Iya. Iya, baju polisi ini. Iya, baju apa ini?
2: Polisi.
0: Siapa yang pernah lihat Pak Polisi?
2: Saya.
0: Iya, di mana lihatnya? Di kantor polisi. Siapa yang cita-citanya jadi ingin polisi?
2: Saya.
0: Iya, ingin jadi polisi.
3: Saya. Iya, siapa tahu warna baju polisi ini warna apa?
2: Saya.
0: Warna apa?
2: Saya.
0: Warna coklat. Bahasa Inggris warna coklat apa? Saya. Brown, pinter abang. Iya. Ada yang tahu tugas polisi itu apa ya? Iya, tugas polisi itu menjaga lampu merah, menjaga lalu lintas sayang ya. Iya, kalau nanti ada Abang Danis misalnya udah besar bisa bawa motor, nggak pakai helm ditangkap karena berbahaya, iya kan? Iya. Nggak boleh juga, walaupun di lalu lintas itu tidak ada polisi, kita harus selalu pakai helm. Kenapa kita harus pakai helm, sayang? Iya, karena kenapa polisi itu tangkap? Karena polisi itu mau suruh kita pakai helm, agar kalau kita terjadi apa-apa, tiba-tiba kita ketabrak, jatuh, ada helm. Nggak kena kepala kita, nggak langsung kepala kita kena sama ini aspalnya, iya kan? Iya, untuk keselamatan kita juga. Iya. Siapa lagi pernah lihat Pak Polisi di mana? Di lampu merah, di lalu lintas ya. Kayak Abang Izam bilang tadi, tugas Pak Polisi itu menangkap penjahat, Abang ya? Iya, kalau ada penjahat, ada pencuri, ditangkap oleh Pak Polisi yang bantu kita untuk tangkap penjahatnya. Iya, tangkap maling, Abang ya? Iya. Sekarang Bu Dea mau kasih nampak, siapa tahu ini baju apa?
2: Pemadam.
0: Iya, baju pemadam ini. Betul, baju pemadam. Baju apa ini? Ayo, siapa tahu ini baju apa? Baju apa? Ini baju Taruna. Warnanya warna apa? Merah. Bahasa Inggris warna merah apa? Red. Iya, pinter anak-anak ibu. Taruna itu pekerjaannya di mana dia sayang? Dia di laut, angkatan laut, di laut kerjanya. Siapa mau jadi Taruna?
2: Saya.
0: Iya, nanti ya, kalau udah besar kerjanya di laut, di kapal laut. Sekarang Ibu Dea mau tanya, siapa di rumah suka makan nasi?
2: Saya.
0: Iya, ada yang tahu nasi itu dari mana? Siapa yang tanam?
2: Dari petani.
0: Iya, Pak Tani, betul. Profesi petani, siapa yang cita-citanya jadi petani? Iya, petani itu dia kerjanya menanam sayur, tanam padi, sehingga ada nasi. Kalau enggak kita enggak bisa makan nasi, iya kan? Siapa yang suka makan ikan? Suka makan ikan, sayang? Suka. Ikan itu juga dibantu oleh papa nelayan mencari ikan, sehingga kita bisa beli ikan, bisa makan nasi pakai ikan, pakai sayur, iya sayang kan? Iya, alhamdulillah. Jadi itu dia nama-nama profesi. Banyak sekali profesi. Apapun profesi itu semuanya sangat berjasa bagi kita. Masih ada semangatnya? Masih. Duduk anak soleh. Yuk kita tepuk anak soleh sama-sama yuk, biar lebih semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Islam, Islam, yes. Masya Allah, good job sekali anak-anak ibu. Kita tepuk good job sekali yuk. Bisa? Insya Allah bisa. Tepuk good job. Masya Allah. Siapa yang mau pulang?
4: Saya.
0: Iya. Mau pulang?
4: Mau.
0: Mau. Hari ini kita sudah bermain dengan tema apa?
4: Profesi.
0: Profesi. Apa aja tadi nak profesi itu? Ada dokter, ada polisi, ada, iya, ada Pak Ustadz, ada pemadam, semuanya itu sangat berjasa bagi kita. Iya. Karena kita mau pulang, Bu Dea mau minta tolong sama Kak Fatimah untuk pimpin lagu Sayang Allah, biar lebih semangat ya. Masih ada semangatnya?
4: Masih.

terima kasih, Kak. Iya. Sekarang Bu Dea mau suruh anak-anak Ibu mengulang lagu Warna-Warna dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bisa? Insya Allah bisa.

0: pinter. Siapa tahu bahasa Inggrisnya warna kuning.
1: Yellow.
0: Pinter anak-anak ibu. Sekarang kita nyanyi lagu nama-nama malaikat 10 dan nama-nama Nabi 25. Iya, kita nyanyi sama-sama ya. Nama-nama Nabi 25.

Ya, mau pulang? Mau. Bu Dea mau minta tolong kepada Abang Danis untuk pimpin doa pulang dan salawat. Iya.

0: Dennis. Selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Pulang Sekolah. Bisa?
1: Bisa.
0: Insya Allah bisa. Bude mau minta tolong kepada kakak Naura pimpin. Maju kak Naura. Ya, Alhamdulillah hari ini bermain sambil belajar kita sudah selesai. Kita tadi bermain dengan tema apa nak?
1: Tema profesi.
0: Profesi, ya, atau pekerjaan. Sekarang kita kembalikan kepada Kak Nanda. Silakan Kak Nanda.
2: Yeay, tepuk tangan adik-adik. Nah, gak terasa nih ya pendengar dan pemirsa RRI Lux Maue, kita sudah berada di penghujung acara. Kita udah main-main tadi, kita udah dengar baca hadis, baca surat pendek, terus salawat, dan masih banyak tadi ya. Ada tarian Ratu Jaro, ada gerak Asma Husna, dan juga tentunya ada pemaparan materi kita hari ini mengenai profesi. Nah, sebelum Kak Nanda mau tutup nih, sebelumnya terima kasih ya Bu Dea ya yang sudah memandu tadi ya mengenai profesi. Karena Anda mau tanya dulu nih, siapa di sini yang kepingin jadi poluan?
3: Siapa yang pengen jadi poluan?
2: Poluan itu apa sih adik-adik? Polisi wanita. Iya, kalau mau jadi polisi yang mana nih? Siapa yang jadi polisi?
4: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
5: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
6: I have now just one point, but on the other side, yeah, performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
7: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang dua sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Yang kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Guirassy!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube,
1: jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeki pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeki finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeki. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk perusahaan-perusahaan mengenai non-teknis, akomodasi, perjalanan, dan lain-lain. Kami dapat sampaikan, kita dari Chief de Mission bersiap untuk bisa mengatakan kalian dalam pertanding, maka kita butuhkan fokus, semangat, dan mental kalian yang terlalu.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach ini jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ke tiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita bermatch itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kenceng di sana, saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Apri dan

0: hari ini alhamdulillahnya kita main cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinand Cheh dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinand Cheh dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
2: Ya pastinya recovery yang baik juga, kalau makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga
1: badan. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
3: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat apa ya, pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih lebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinand Cheh, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann, Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandok nyanyi Iza di Banten Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandung pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandok selamat bertugas dan siap-siap. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Pro 1 RR Loksmai. Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa tepat informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu Berita Bahasa Aceh.

Pausaurawat Indonesia Baran dari Loksmoy Aceh Utara Radio Republik Indonesia Gepesampu Haba Oronyo. Haba yang kamu petruk ni Bak Oronyo di antaraji olahraga yang teratur geanggap na dampak positif langsung ke kesehatan dan kebugaran. Puskesmas Mengedung gelakukan screening ke anak mid. Haba selengkap jika pesampu oleh ulang tuan Dewi Mohata. Pendengar, olahraga yang teratur dianggap na dampak positif langsung ke kesehatan dan kebugaran. Masyarakat pige beri saran untuk gepedente makanan yang seimbang dan bergizi untuk gepedente tubuh yang sehat dan memungkinkan untuk gepegat membago kegiatan si uro-uro. Kepala Puskesmas Mengedung di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Dr. Amrullah gepegah asupan nutrisi yang cukup akan gepegat tubuh lebih fit, memungkinkan kinerja yang optimal dalam rutinitas dan kegiatan si uro-uro. Di tengah-tengah cuaca tuum, Amrullah pi gepeingat masyarakat beji tendro dari olahraga tengah cuuro. Olahraga harus tak pegat bak wate yang lebih aman dan nyaman untuk tak beciu resiko masalah kesehatan yang disebabkan li paparan suum. Selain dibaknya, masyarakat gejip i yang sep untuk gepetun cairan tubuh dan gehindari paparan mata uro langsung selamanya. Dengan olahraga teratur, makanan yang bergizi, asupan i yang cukup, masyarakat diharapkan menjaga kesehatan dan tetap produktif dalam gepeger kegiatan si uro-uro. Pendengar, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Indonesia, Tani Merdeka Indonesia untuk Kabupaten Aceh Utara gelanti anggota untuk tingkat kecamatan di Leheblah wilayah Bak 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Peresmian pengurusan Dewan Pimpinan Kecamatan dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Petani Bebas Indonesia Provinsi Aceh, Nabani. Lam arahan gopnya, Nabani gelake Bak Administrator yang baru geresmikan untuk pegar peran organisasi lan ge advokasi kepentingan petani dan ge peluah kegiatan sampo tingkat kampung. Menurut gopnya, manajemen tingkat kecamatan diharuskan juga ke forum bagi masyarakat. Masyarakat khusus di petani untuk gepesampo apresiasi dan gepejuang kepentingan roh.

Berita yang kesenilu, pendengar Puskesmas Manggedung di Kota Loksmai tetap gepekeng usaha untuk gecegah dan gekontrol hepatitis B melalui program hepatitis. Salah satu langkah yang gecok na ke screening ke anemit umu sikureng sampungan 12 bulan, terutama yang na faktor risiko penularan hepatitis B bakma. Kepala Puskesmas Manggedung, Dr. Amrullah gepegah bahwa deteksi awal terpenting lah menilai kesehatan anemit dan mencegah dampak lebih lanjut dan infeksi hepatitis B. Tes HBSAG gepegat bak sampel darah anemit hasejit ke dasar bagi petugas kesehatan untuk getem perawatan tindak lanjut menyena hasil reaktif yang diteme. Saudara Lorile Habauronyo, produksi Radio Republik Indonesia, Loksmai, Cina, lanjut dengan program selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja tuh cinta. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu.

0: Hotel Firasat. Glenn Fredly, kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan
1: yang dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

69,3 MHz Pro 1 Airlock Smalley. Di perjalanan Pro Dangdut, pendengar, yang akan bergulir sampai dengan formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang paling baik untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah salat zuhur, kemudian bersantap siang. Semoga hari ini ya hari yang paling baik ya. Bisa berkumpul bersama orang-orang yang Anda sayangi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagu-lagu dangdut yang akan terus kami gulirkan untuk menemani suasana siang Anda yang sedang mengambil masa istirahat ya. Mungkin sore nanti mempersiapkan diri untuk mungkin punya janji, punya agenda. Jadi sudah bisa mengambil masa istirahat sejenak ya. Tetaplah bersama kami di perjalanan Lux My siang ini bersama saya Dewi Mohatta.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang kau bisa, tapi saja tuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

89,3 MHz Pro 1 Air Love Semawe. Pendengar selainnya ada rekan Denny yang akan menemani Anda di kelanjutan, ya. Oh, rekan Anda maksud saya. Di kelanjutan Pro Dangdut hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Dewi Mata harus undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Setelah ini juga masih kita lanjutkan dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Air Love Semawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul

0: harusnya aku. Mungkinkah kita akan bersama? Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang
3: dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah Pro 1 RRI Loksemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi siar kita hari ini di hari Minggu 30 Agustus 2026. Masih ada Anda dengarkan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini, dan tentunya lagu-lagu dangdut terbaik kami hadirkan untuk Anda hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya. Kota Loksemawe hari ini cukup panas terik ya, karena lagi musim kemarau juga. Jaga selalu kesehatan Anda, cukupi kebutuhan cairan Anda, dan jangan lupa juga untuk selalu beristirahat ya. Manfaatkan hari libur untuk istirahat dan bisa kembali beraktivitas atau bekerja keesokan harinya setelah sudah mengisi energi dengan beristirahat pada hari libur. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Tembang dari Rani Kania, Jangan Tunggu Lama-Lama. Dan lagu ini merupakan lagu cover ya oleh Rani Kania. Dan ini penyanyi aslinya itu adalah Cici Faramida dengan tembang Jangan Tunggu Lama-Lama, dan diciptakan oleh Munif Bahasuan. Dan lagu ini sendiri ya menceritakan tentang seseorang yang meminta kepastian cinta dalam sebuah hubungan ya. Jangan tunggu lama-lama katanya, lamar terus gitu ya. Kalau lama-lama nanti jadi milik orang lain. Tapi kalau nunggunya penuh persiapan gak apa-apa ya.

bisa selesai ya, bisa sempurna dan akhirnya bisa meminang kekasih hati. Daripada buru-buru tapi gak ada persiapan dan akhirnya nanti yang paling penting adalah kesiapan mental juga, finansial juga. Karena untuk memulai sebuah pernikahan tentunya tidak bisa buru-buru ya. Jadi walaupun dibilang jangan tunggu lama-lama, tapi ada kalanya kita harus menunggu ya, walaupun jangan lama-lama juga ya. Nanti keburu usianya makin lanjut deh. Iya, lagu-lagu dangdut terbaik masih Nanda hadirkan untuk Anda pendengar di siang hari ini di Pro Dangdut bersama Nanda. Dan Pro Dangdut akan berakhir pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tembang selanjutnya Nanda hadirkan untuk Anda, ini ada dari Lesti dengan Zapin Melayu.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah Pros 1 RRI Loksemawe. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di sore hari ini, dan saya akan mengupdate satu informasi untuk Anda pendengar ini mengenai korban jiwa dari banjir bandang Nepal Tibet yang sudah mencapai 691 orang dan ribuan lainnya masih dinyatakan hilang. Dilansir dari detik.com, jumlah orang hilang dalam banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan antara Nepal dan Tibet mendekati 3.000 orang, sedangkan jenazah yang ditemukan telah mencapai 691 orang. Dilansir dari AFP.

KKP pada hari Minggu, hari ini 30 Agustus 2026. Jumlah ini merupakan data per hari ini. Angka dari Nepal dan dari otoritas Cina menunjukkan jumlah total orang hilang mendekati angka 3.000 orang dengan 691 jenazah yang ditemukan. Dan pemerintah Nepal mengatakan ada 2.426 orang termasuk ratusan warga asing yang tidak dapat dihubungi di negara tersebut. Mereka melaporkan jumlah korban tewas terbaru sebanyak 675 orang pada hari Sabtu kemarin. Dan Tibet, wilayah otonom Cina, sebagian besar tidak dapat diakses oleh jurnalis asing, sehingga mencegah pelaporan independen tentang skala bencana di daerah yang memiliki banyak desa.

Dan pendengar, stasiun televisi pemerintah Tiongkok atau CCTV mengatakan pada hari Minggu bahwa 546 orang hilang dan 16 orang tewas. Laporan tersebut mengabarkan bahwa dari mereka yang hilang, 261 adalah warga negara asing. Lebih dari 100 pekerja diyakini terjebak di dalam beberapa terowongan pembangkit listrik tenaga air. Dan tentara Nepal berhasil memasukkan pipa ke salah satu terowongan di lokasi pembangkit listrik tenaga air di Trishuli 3A pada Sabtu malam. Dan ini dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam sebuah pernyataan kepada awak media.

Dan pendengar, pemulihan bencana di Nepal ditaksir membutuhkan biaya 78 triliun rupiah. Dan pemerintah Nepal pun menyatakan siap menerima bantuan luar negeri. Operasi pencarian dan penyelamatan di Nepal terus dilanjutkan dan tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk melacak keberadaan sekitar 3.000 orang yang dilaporkan hilang menyusul bencana banjir bandang dahsyat yang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini telah menewaskan ratusan jiwa serta menghancurkan pemukiman dan juga fasilitas umum. Negara dengan penduduk 30 juta jiwa di kawasan Himalaya tersebut kini mengajukan permohonan bantuan tenaga ahli internasional. Kementerian Keuangan Nepal memperkirakan bahwa proses rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana membutuhkan dana antara 4 miliar hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 62 hingga 78 triliun rupiah. Peristiwa banjir bandang di Nepal sendiri dipicu oleh runtuhnya sebuah gletser yang mengalirkan gelombang besar berisi campuran batu, es, lumpur, dan juga puing-puing ke sistem sungai pegunungan. Setidaknya 669 orang dilaporkan tewas di Nepal dan masih banyak korban jiwa lainnya.

Beberapa hari pasca bencana, proses identifikasi menghadapi kendala berat akibat kondisi sejumlah jenazah yang tidak dikenali. Pemerintah setempat memutuskan untuk segera menguburkan jenazah dan yang tidak teridentifikasi guna mencegah penularan penyakit. Dan di Kathmandu sendiri, kerabat korban hilang berkumpul di luar rumah sakit Maharaju Medical Campus untuk mengenali anggota keluarga mereka melalui foto-foto jenazah yang ditempelkan di gerbang fasilitas tersebut. Dan juga kondisi serupa terjadi di luar negeri, di mana Kementerian Luar Negeri Malaysia dan India terus berkoordinasi untuk memantau status ratusan warga negara mereka yang kehilangan kontak sejak kejadian tersebut.

Astri nih, Take Me Home. Dan Nanda hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semuanya ya, yang mungkin sedang menikmati hari libur Anda atau sedang bersantai bersama keluarga ya. Tentunya jangan sia-siakan kesempatan libur untuk bisa kembali beraktivitas besok ya. Maka isilah hari libur dengan hal-hal yang tentunya membahagiakan, yang menghibur, atau yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda, baik itu dari segi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental ya. Walaupun di akhir bulan ya, mungkin dompet sudah mulai berteriak, tapi tidak apa, besok masih ada sehari lagi ya. Bersabar sebelum nanti tanggal 1 akan kita jelang pada hari Selasa nanti ya. Dan memang tidak terasa ya, semakin dekat di penghujung tahun, sudah akhir Agustus dan tidak lama lagi akan bulan September. Dan tentunya banyak harapan-harapan yang kita miliki di tahun ini, yang kalau memang sudah tercapai, mari kita ucapkan rasa syukur sebesar-besarnya. Dan kalaupun belum tercapai ya, resolusi atau hal-hal yang ingin kita raih di tahun 2026 ini, nah kita masih punya sisa waktu berapa bulan lagi ya. Jadi mari kita rancang apa yang bisa kita lakukan yang sekiranya itu menjadi hal yang bermanfaat untuk hidup kita dan juga untuk orang-orang terdekat, khususnya keluarga tercinta. Dan pendengar, di sore hari ini sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asar pada pukul 15.42 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Losumawe dan sekitarnya. Nanti jangan lupa menyimak pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, informasi cuaca akan disampaikan oleh BMKG Melikusaleh Aceh

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Mendengar, kita akan mengupdate informasi cuaca untuk sore hari ini dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Hesti Fauziah, perakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh. Assalamualaikum Hesti.
1: Waalaikumsalam Kak, selamat sore Kak.
0: Selamat sore juga. Seperti apa cuaca sore hari ini hingga malam hari nanti, Hesti, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari sore hingga dini hari nanti. Untuk di Bandara Maluku Saleh sendiri, cuaca terpantau cerah berawan, begitupun dengan seluruh wilayah pelayanan. Namun, menjelang malam hari nanti, cuaca akan berawan tebal dan akan berangsur berawan hingga dini hari. Namun, terkhusus untuk wilayah Langsa, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di malam hari. Kemudian untuk suhu di sore hari ini masih tercatat di 32,7 derajat Celcius dan di malam hari nanti akan turun hingga di kisaran 27 derajat Celcius dengan angin permukaan yakni 4 hingga 8 km per jam. Kemudian untuk di wilayah perairan, kondisi perairan lumayan relatif aman dan kondusif karena tinggi gelombang hanya berkisar di 0,3 hingga 1 meter. Dengan kecepatan angin di wilayah pesisir maksimal 12 km per jam dan di 20 km lepas pantai maksimal di 17 km per jam.
0: Ya, baik. Untuk kelembaban udara berapa persen sore ini, Hesti?
1: Untuk sore ini masih di 64%, Kak. Dan hingga malam hari nanti akan meningkat hingga di 92%.
0: Iya, dan potensi hujan tadi disebut di Langsa ya berarti ya?
1: Iya Kak,
0: pada malam hari ya?
1: Baik. Iya benar Kak.
0: Untuk titik panas, apakah masih ditemukan hingga sore hari ini?
1: Hingga sore hari ini terpantau atau terdeteksi satu titik panas Kak di wilayah pelayanan kita yakni di Siak Utama Benar Meriah Kak.
0: Iya, baik. Dan ini untuk keadaan di perairan juga cukup kondusif berarti ya, Hesti ya?
1: Iya, benar Kak.
0: Baik, ada himbauan Hesti untuk masyarakat?
1: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan untuk wilayah yang masih berpotensi hujan, terutama Kota Langsa. Harap selalu berhati-hati dan ketika hujan kurangi aktivitas di luar ruangan dan jika terdengar petir ataupun gemuruh, harap tidak berlindung di bawah pohon ataupun tiang yang lumayan tinggi dan selalu pantau update informasi cuaca dari situs resmi kita BMKG.
0: Baik, terima kasih banyak Hesti untuk update informasi cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Selamat sore Kak, terima kasih Kak.
0: Iya. Baik, itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh BMKG Maluku Saleh Aceh Utara, ada Hesti Fauziah tadi. Dan secara keseluruhan ya, cuaca cukup kondusif untuk sore hari ini hingga malam hari nanti, termasuk keadaan di perairan juga tinggi gelombang dan kecepatan angin relatif kondusif ya, dengan tinggi gelombang 0,3 hingga 1 meter dan cukup aman untuk aktivitas nelayan melaut. Dan juga bagi Anda warga Kota Langsa untuk lebih waspada karena ada potensi hujan di malam hari dengan intensitas ringan. Dan pendengar, ikuti selalu update informasi cuaca dari BMKG setiap pukul 8 pagi dan juga pukul 16 sore. Kita akan lanjutkan kebersamaan, tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe.
2: Demikian info cuaca.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian ini. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

Pro 1 RRI Loksemawe. Balik lagi pendengar bersama Nanda di sore hari ini yang masih menemani Anda. Sudah pukul 16 lewat 17 menit. Selamat sore paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Dan satu informasi akan Nanda hadirkan untuk Anda. Bagi Anda yang mungkin sering melakukan pemeriksaan kesehatan ya, dan tentunya ini harusnya menjadi kegiatan rutin yang harus selalu dilakukan. Dan setidaknya minimal 3 bulan sekali selalu mengecek kondisi kesehatan. Dan dilansir dari cnnindonesia.com, ternyata ada beberapa daftar penyakit yang paling banyak diderita oleh warga Indonesia. Hingga 31 Juli 2026, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sebanyak 73 juta warga Indonesia telah mengikuti CKG atau cek kesehatan gratis. Dan jumlah tersebut bahkan melampaui capaian sepanjang tahun 2025 yang mencapai sekitar 70 juta peserta. Dari puluhan juta pemeriksaan tersebut, hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan. Selain itu, jutaan warga juga terdeteksi mengalami prehipertensi, obesitas hingga prediabetes yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, gagal ginjal maupun diabetes. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, mengatakan dari sekitar 52 juta peserta dewasa yang menjalani pemeriksaan tekanan darah, Kemenkes menemukan sekitar 4,9 juta orang Indonesia mengalami hipertensi atau darah tinggi ya, tekanan darah tinggi kalau kita bahasa sehari-harinya. Tekanan darah tinggi. Sementara itu sekitar 5,5 juta orang berada pada kondisi prehipertensi. Dan pendengar, hipertensi sendiri merupakan kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal yang terjadi secara terus-menerus. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat memicu berbagai komplikasi serius, mulai dari stroke, penyakit jantung, hingga penyakit gagal ginjal. Dan selain itu pendengar, Kemenkes juga mengungkap bahwa dari hasil cek kesehatan gratis, selain tekanan darah tinggi, obesitas juga menjadi temuan paling banyak muncul. Berdasarkan pemeriksaan indeks massa tubuh, sekitar 11 juta peserta diketahui mengalami obesitas. Dan obesitas atau kelebihan berat badan merupakan salah satu faktor resiko berbagai penyakit tidak menular, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi hingga beberapa jenis kanker.

Dan temuan dari CKG atau cek kesehatan gratis tidak hanya menunjukkan tingginya faktor resiko penyakit pada orang dewasa, tetapi juga mengungkap berbagai persoalan kesehatan pada anak.

atau TBC. Dan temuan-temuan tersebut, pendengar, menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan penyakit sejak dini. Fokus utama adalah mengendalikan hipertensi, diabetes, obesitas, dan kolesterol tinggi yang kini masih menjadi faktor resiko terbesar penyebab kematian akibat penyakit tidak menular di Indonesia.

Iya, itu dia satu informasi pendengar untuk Anda di sore hari ini mengenai temuan-temuan dari Kementerian Kesehatan ya, mengenai beberapa penyakit yang sangat sering terjadi di Indonesia atau yang dialami oleh warga negara Indonesia ya. Salah satunya, atau bukan salah satu sih, sangat banyak ini. Ada hipertensi, ada diabetes, dan tentunya ada prediabetes juga. Dan ini menjadi pertanda bahwa masyarakat kita juga masih dengan pola hidup yang kurang begitu baik ya, sehingga akhirnya begitu dicek muncullah beberapa penyakit-penyakit yang cukup mengkhawatirkan ya. Dan seperti diabetes sendiri juga sangat beresiko, dan ini bisa mengganggu produktivitas dalam bekerja juga. Jadi mulai dari sekarang mari kita jaga kesehatan kita ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan tidak tinggi kadar garamnya, tidak tinggi kadar gulanya, kadar lemaknya juga. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, dan juga minum air putih. Long hair, big eyes, she's a little silly. Diamonds on her hands, red bottoms on her feet. 90 side chick that I really wanna meet, I said. Selamat sore paling baik untuk Anda semuanya. Ada Mbak Rey, selamat sore Mbak Rey. Mbak Rey, sore-sore di hari Minggu ngapain aja nih? Dan kayaknya Mbak Rey lagi menikmati hari libur ya. Begitu juga dengan Anda mungkin yang bekerja sehari-harinya dari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu Minggu itu terasa seperti hari yang spesial sekali ya. Tapi ketika kita dihadapkan akan nanti malam ketemu malam Senin, itu kayaknya pikiran udah mulai gak tenang ya. Tapi semoga kita selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas, dan yang paling penting adalah selalu diberi kesehatan. Jaga kesehatan kita, tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Selalu bahagia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.

0: Aditya, Lelah Hati. Tulus Teh Hijau.
1: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja tuh cinta.
0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly,
2: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
4: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
4: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja tercinta. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila, It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Daftar Satu Cinta untuk Anda pendengar di sore hari ini. Semangat sore untuk Anda semuanya. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin sore-sore suka cari jajanan ya. Di mana ya di Lok Semawe jajanan yang ngehits? Ada beberapa tempat, mungkin di daerah mana ya tongkrongan kuliner di daerah Jalan Iskandar Muda atau Jalan Kodim ya. Nah, situ juga ada tempat jajanan, terus daerah Lancang Garam. Terus di mana lagi ya yang biasanya banyak kuliner jalan Cede Aceh ya, atau daerah Pasar Buah itu juga banyak jajanannya. Dan tentunya juga jalan perdagangan itu ya, yang banyak sekali, entah itu sate, entah itu mungkin roti bakar, atau apa lagi ya. Begitu banyak pilihan jajanan di kota Lok Semawe. Nah, kalau sore-sore mau hunting jajanan ya, dimanapun akan dapat. Dan jangan lupa juga untuk jajanan sehatnya juga ada ya. Salah satunya yang sering Nanda sendiri sering kunjungi ya, salah satu warung buah segar yang ada di jalan masuk ya, tepatnya di daerah Kuta Blang ya. Selamat sore untuk kakak-kakak di sana yang saat ini dan di situ itu pendengar setiap Pro 1 ya, di warung buah segar tersebut yang setiap harinya menyetel Pro 1 dari pagi sampai malam hari. Semangat ya kakak-kakak yang sedang jualan buah segar, dan untuk nongkrong di sana sangat disarankan karena bisa jajan sehat ya. Walaupun gemar juga mungkin dari kita untuk jajan entah itu seblak dan lain-lain, tapi sesekali gak apa-apa. Yang penting jangan sering-sering ya. Kalau misalnya jajanan buah yang sering-sering itu disarankan. Jajan makan-makan buah-buah segar ya, seperti yang tadi Nanda rekomendasikan di warung buah yang ada di jalan masuk kota Lok Semawe. Silakan nongkrong di situ. Badan pun jadi seger ya, banyak buah di situ tersedia. Mau apa ada, semuanya ada ya. Mau buah potong, mau buah yang seperti salak pli juga ada dan berbagai macamnya. Dan pendengar, sudah pukul 16:58 sore hari ini. Nanda masih bersama Anda hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi jangan lupa untuk menyimak dan mendengarkan siaran berjaringan Warta Berita dari Lintas 17 Aceh ya, berita-berita daerah yang disajikan oleh reporter RRI Sekorwil 17 Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Berita utama untuk sore ini, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanduddin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Informasi lainnya, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanduddin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Berikut laporan TC Maulida Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanduddin Jamal menghadiri Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Rakernas berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2026 dengan mempertemukan para kepala daerah, pengurus JKPI, pemerhati budaya, akademisi, serta delegasi dari berbagai kota dan kabupaten yang tergabung dalam JKPI. Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk kehadiran Iliza Sanduddin Jamal. Gubernur mendorong transformasi produk budaya ke dalam bentuk kuliner, pengembangan UMKM, hingga pemanfaatan ekonomi digital.
2: Wali Kota Banda Aceh, selamat datang di luar negeri yang saya sudah jadi di Kota Banda Aceh, tapi yang kedua di sini. Selamat datang.
1: Sementara itu, Iliza menyampaikan kehadirannya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi pusaka Banda Aceh serta bertukar pengalaman dengan daerah lain dalam mengelola kawasan heritage cagar budaya, tradisi, hingga potensi ekonomi kreatif berbasis sejarah dan kebudayaan.
3: Telah dibuka Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota-Kota Pusaka Indonesia, yaitu JKPI. Dan yang mudah-mudahan hasil rapat kerja ini bisa memberikan dampak manfaat bagi perkembangan kemajuan kota-kota pusaka di Indonesia.
1: Adapun dalam forum bertema Ternate Epicentrum Rempah Dunia, memperkuat kolaborasi, resiliensi cagar budaya dan ekonomi budaya berkelanjutan, kota-kota anggota JKPI didorong untuk tidak hanya mempertahankan bangunan atau situs bersejarah, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan budaya agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahliga, Kecamatan Sekara, Kabupaten Aceh Tamiang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Maijen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
5: Pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
4: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lok Semawi. Pendengar, potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Maimun Akbar.
6: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah. Mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
7: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
6: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
0: 100 anak PAUD warnai kemerdekaan di Museum Lok Semawe. Selengkapnya disampaikan Anita Adiana.
8: Semangat kemerdekaan mewarnai Museum Kota Lok Semawe. Sebanyak 100 anak dari 25 lembaga pendidikan anak usia dini PAUD layanan kelompok bermain sekota Lok Semawe mengikuti gebiar senam anak Indonesia hebat dan gebiar mewarnai kemarin. Kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dibuka oleh Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF Dinas Pendidikan Kota Lok Semawe Dahniar SPDI MA. Daniar mengatakan pihaknya sangat antusias dan mendukung kegiatan gebiar mewarnai tingkat kelompok bermain sekota Lok Semawe. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan motorik halus, kreativitas, dan rasa percaya diri.
9: Kami dari Dinas Pendidikan sangat antusias dalam acara gebiar mewarnai setingkat kelompok bermain kota Lok Semawe. Saya sangat mendukung karena dengan adanya gebiar mewarnai ini, anak-anak melatih motorik halus, kreativitas, serta rasa percaya diri pada anak-anak kelompok bermain sekota Lok Semawe. Mengharap anak-anak bisa terarah di dalam menyelesaikan mereka bergambar dengan warna-warni sesuka hati mereka, dengan hati yang senang, dan kreativitas mereka mereka sehari-hari.
8: Sementara itu, Ketua Himpaudi Kota Luksemawe Cut Putri Febrianti mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 anak dari 25 PAUD layanan kelompok bermain. Museum Kota Luksemawe dipilih sebagai lokasi kegiatan sekaligus untuk mengenalkan budaya dan sejarah Aceh kepada anak sejak usia dini, khususnya rumah Aceh yang menjadi bagian dari warisan budaya daerah.
9: Untuk mewarnai kreativitas dan imajinasi anak dengan semangat kemerdekaan, bahwasanya kemerdekaan itu adalah kebahagiaan bagi anak semua. Setelah itu selanjutnya untuk menampilkan anak bahwasanya ada kegiatan di luar sekolah, yaitu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman yang lainnya di sekolah yang lainnya. Museum di Kota Luksemawe adalah sekalian kita mengenalkan budaya rumah Aceh yang ada di Kota Luksemawe. Bahwasanya anak-anak biar tahu istilahnya ternyata inilah yang peninggalan nenek moyang yang selama ditinggalkan masa-masa perjuangan zaman dahulu kala.
8: Menariknya, kegiatan mewarnai tidak mengenal konsep menang dan kalah. Seluruh anak mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberanian dan kreativitas mereka. Daniar berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena menjadi bagian dari upaya memperkenalkan makna kemerdekaan kepada anak sejak dini, sekaligus menumbuhkan kreativitas, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap budaya daerah. Dari Kota Luksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Luksemawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabuh. Mahasiswa Universitas Teku Umar Utu Melabuh bersama masyarakat desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat dalam mengembangkan sayur hidroponik sebagai pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga untuk kemandirian masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Melabuh Irham Syah.
10: Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa Hima Ketiga FIK Universitas Teuku Umar kembali melaksanakan pemanenan kedua hasil hidroponik dan kebun sayur bersama masyarakat Gampung Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengembangkan program produktif di tengah masyarakat. Dosen pembimbing PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU, Dr. Winta mengatakan PPK Ormawa tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kapasitas dan kualitas organisasi mahasiswa. Menurutnya, program tersebut bertujuan melatih mahasiswa menjadi pemimpin transformasional yang peduli serta mampu berkontribusi langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Kegiatan hidroponik dan kebun sayur diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kuala Bubun, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan secara langsung. Pemanenan kedua menjadi bukti kolaborasi mahasiswa dan masyarakat melalui PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU mampu menghasilkan kegiatan produktif, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan mendorong kemandirian masyarakat. Masyarakat Kuala Bubun menyambut antusias kegiatan tersebut. Warga turut aktif mengikuti proses pemanenan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah seorang warga Kuala Bubun, Salmawati, mengatakan keberadaan kebun sayur PPK Ormawa sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sayuran sehari-hari. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut karena masyarakat dapat memperoleh sayuran dari kebun dengan membayar seikhlasnya untuk mendukung biaya perawatan dan pembelian bibit. Sementara itu, mahasiswa yang bertanggung jawab dalam program kebun sayur mengatakan antusiasme masyarakat terlihat saat proses pemanenan berlangsung. Sejumlah warga bahkan mengusulkan agar kebun diperluas dan jenis tanaman yang dibudidayakan ditambah. Menurutnya, usulan tersebut menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan program agar manfaat kebun sayur semakin dirasakan masyarakat Kuala Bubun. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Los Mawe, dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Dirinya menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
12: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah, maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
13: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
12: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke 0 km Kota Sabang. Rencana pembangunan kembali ruas jalan Balohan Anoi Itam yang baru diperkirakan terrealisasi pada 2028 dinilai terlalu lama. Pasalnya kerusakan akibat longsor di jalur penghubung dua kampung tersebut telah berlangsung sekitar 2 tahun. Sementara kini akses harus ditutup karena membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Irzam Maulana.
14: Rencana pembangunan kembali jalan Balohan Anoi Itam di kawasan Cotbak Getom atau Cot Gite yang diperkirakan baru dapat dilakukan pada 2028 dinilai terlalu lama. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses penghubung kedua kampung itu. Gecik Kampung Balohan Abdullah Imam mengatakan penutupan jalan memang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Namun demikian, penutupan harus diikuti langkah konkret agar pembangunan kembali tidak terus tertunda seperti saat ini.
15: Suka tidak suka harus ditutup memang. Cuma harapan saya juga ini sebagaimana rekan-rekan media kan tahu, jangan sekedar tutup nih, harus secepatnya dicari yang keluar, gubernur, wali kota termasuk, jangan dipakai saja lah, untuk kementerian PU terkait ini harus menjadi perhatian lah.
14: Ketua Forum Musi Kota Sabang ini menambahkan persoalan kerusakan jalan tersebut bukan hal baru dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Karena itu pemerintah dinilai perlu mengambil langkah bersama untuk mempercepat pembangunan kembali ruas jalan tersebut. Ia mengatakan keterbatasan anggaran tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu terlalu lama. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat mencari sumber pendanaan untuk menangani akses tersebut. Mulia Diria menilai Jalan Baluhan Anu Hitam memiliki fungsi penting karena menghubungkan dua kampung sekaligus menjadi akses masyarakat menuju kawasan perkebunan. Setelah ditutup, warga harus menempuh jalur alternatif dengan jarak hingga 7-8 km lebih. Dia berharap pemerintah tidak menjadikan tahun 2028 sebagai satu-satunya pilihan waktu penanganan kondisi itu. Menurut dia, percepatan pembangunan diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko 10 Salam mendorong pemerintah pusat agar melakukan percepatan pendidikan lewat Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
16: Pemerintah Kota 10 Salam memperjuangkan alokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar dapat ditempatkan di kawasan perbatasan Aceh, khususnya di Kota 10 Salam.

0: Dalam menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan lahan serta fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kula, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Rut Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

tentang kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat

0: Pro 1 RRI Lok Semawe, pendengar di sore hari ini kita akan mengikuti program Tausiah Sore untuk edisi hari ini di hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan di studio telah hadir bersama kita, guru kita bersama ada Ustadz Saifuddin Elsi yang akan membahas topik Tausiah Sore mengenai konsekuensi iman. Oke, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik Ustadz, untuk sore hari ini kita akan membahas mengenai konsekuensi iman, Ustadz. Benar, ya. Baik, silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yawmil qiyamah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Apa kabar para pemirsa dan pendengar RRI Persatu Losmawe dimanapun Anda berada? Semoga pertemuan ini menjadi suatu keberkahan tersendiri bagi kita. Dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Serta dapat melaksanakan aktivitas harian kita dengan baik. Dan Allah SWT semoga menerima amal ibadah kita dan memberikan balasan yang terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Topik kita pada hari ini, karena hari ini kita sedang berada di Rabiul Awal, yakni seluruh atau umat Islam pada umumnya sedang memperingati kelahiran sosok juru selamat bagi alam semesta, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira, kita bersyukur, dan tentunya kita mencoba menghayati pesan-pesan dan semua ibrah yang kita bisa ambil dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak, bahkan sebelum beliau diutus menjadi rasul, itu kehidupan beliau penuh dengan ibrah, pengajaran bagi setiap kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks inilah saya mengajak para pendengar dan pemirsa sekalian untuk menghayati mengenai judul kita, yaitu konsekuensi iman. Bahwa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini sebagai juru selamat, sebagai pembebas, ya, ataupun seorang yang membawa rahmah bagi sekalian alam, itu tentunya berlaku pada setiap diri kita, individu, dalam konteks kehidupan pribadi kita, bahkan tidak hanya berbicara bagaimana kita menjadi sebuah umat dan bangsa yang bermartabat, yang mulia, tapi semua itu adalah dimulai dari diri kita, dari person, dari individu. Bayangkan sebuah bangsa, negara yang baik, yang dicita-citakan, ya, dihormati oleh semua bangsa yang lain, tapi masyarakatnya tidak berakhlak, tapi masyarakatnya tidak mampu melahirkan pemimpin yang baik. Bagaimana mungkin pemerintah itu akan baik? Bagaimana negara itu akan dihormati, akan menjadi baik? Tentu ini mustahil, ya. Para ulama mengatakan tuhibbun najah au turidun najah walam tasluk balasik masalikaha. Engkau menginginkan keselamatan, engkau menginginkan kesuksesan, tetapi engkau tidak menjalani proses untuk mendapatkan kesuksesan itu. Ingat bahwa kapal itu tidak pernah bisa berlayar di atas tanah kering, di atas daratan, gitu ya. Jadi tidak mungkin kita menginginkan suatu pemerintah, suatu negara yang baik, yang dihormati, tapi masyarakatnya tidak dibangun, tidak membangun sebuah komunitas, keluarga, ya, ada individu yang baik pula. Ini suatu hal yang mustahil. Nah, Rasulullah SAW hadir untuk itu, memperbaiki setiap diri kita. Dan hadis-hadis serta ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang itu. Bahwa kehadiran beliau ini untuk membentuk, ya, sebuah khairu ummah, tetapi dimulai dari person. Apabila sebuah masyarakat itu semua mereka beriman, maka rezeki akan datang, keberkahan dari Allah akan turun. Tetapi mereka kebanyakannya kufur, sehingga apa yang pernah atau mereka dapatkan itu kemudian sirna, dan datang azab Allah SWT secara tiba-tiba. Wala'iyadzubillah. Nah, kita ingin melihat mengenai konsekuensi iman ini adalah dalam skop individual tadi. Bahwa kita mengenang kehidupan Rasulullah itu iya, bagus. Kita merindui Rasulullah sebagai sosok yang mencintai umatnya, menyayangi kita. Ya, menjadi juru selamat kita. Juga kita begitu, ingin kita dekat bersama Rasulullah dalam surga, ingin mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Ini semua adalah keinginan-keinginan kita. Namun keinginan itu tidak boleh hanya sebatas berhenti pada hanya keinginan belaka. Hanya angan-angan belaka, tidak. Ya. Tapi dia butuh pengorbanan. Dia butuh kepada pemahaman kita yang mendalam tentang konsekuensi iman itu. Nah, ulama mengatakan bahwa iman itu kan yang pertama kita mengimani Rasulullah SAW sebagai seorang utusan pembawa risalah. Jadi kita tidak berbicara beliau sebagai pembawa mukjizat secara person. Enggak. Beliau membawa risalah ketuhanan. Ya, pesan-pesan dari Tuhan. Ya, bagaimana kita beribadah, siapa Tuhan kita. Semua itu pesan-pesan yang untuk menyelamatkan kita dan kita mengimaninya. Ya, kan diharapkan itu ya. Nah, ketika kita mengimani, tidak cukup hanya kita mentasdikkan dalam hati kita. Kita hanya mengatakan saya mengimani bahwa beliau Rasulullah. Itu dalam hati kita. Tapi tidak pernah terucap dalam lisan. Kemudian tidak pernah diterjemahkan dalam action kita. Nah, ini imannya orang munafik. Kan begitu ya. Mereka mengakui. Tapi bahkan dengan lisannya mereka mengakui di depan orang banyak dan sebagainya. Tapi tidak ada actionnya. Jadi mengakui hati kecilnya bahwa Islam itu benar. Tapi tidak mau beramal. Ini adalah angan-angan kosong. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan beriman itu ada konsekuensi. Ya. Ada konsekuensinya yang tidak boleh kita lengah, ya. Jadi yang pertama dia iman itu ada ujian. Diuji keimanan kita bahwa kita mengakui diri kita sebagai orang mengimani Rasulullah, mencintai Rasulullah, ada ujian keimanan. Dan itu adalah sunnatullah. Allah telah menyatakan alif lam mim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia mengatakan beriman lalu dibiarkan tanpa diuji keimanannya? Tidak. Allah telah menguji iman-iman orang sebelum kita, ya kan? Walaqad fatanna, ya. Kami sungguh telah menguji iman-iman sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan telah nyata ya bagi Allah Subhanahu wa taala siapa yang beriman, siapa yang bohong, siapa yang benar ikrar pengakuan imannya dan siapa yang berdusta. Dan dusta atau benar imannya itu adanya pada tindakan, pada bukti nyata. Kalau dalam kenyataan itu bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan dengan lisan, dengan hatinya, berarti iman itu belum lengkap. Dan itu akan menjadi sebagai sebuah screening bahwa dia berhak atau tidak berhak untuk diakui sebagai orang yang beriman. Ya. Jadi walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan proses screening itu Allah mengetahui, dalam arti bukan sebelumnya enggak tahu kemudian baru tahu, enggak. Dalam arti nyata. Siapa yang berhak dianggap bahwa pengakuan imannya itu benar dan siapa pula digolongkan kepada orang-orang yang berdusta dalam beriman itu. Dan cobaan-cobaan itu nyata. Ya, kita lihat bagaimana para nabi merupakan tingkatan paling tinggi ya keimanan manusia itu, bagaimana mereka diuji. Tidak ada nabi yang tidak diuji mudah-mudah begitu, tidak. Ya, cobaannya besar sekali. Nah, lalu ulama, syuhada, salihin, ya, semua-semua itu mereka harus menjalani ujian. Termasuk kita masyarakat. Ya, kita hari ini begitu gegap gembita, gembira dengan kehadiran Rasulullah sebagai Rasul diutus ke dunia ini. Nah, buktikan diri kita bahwa kita adalah umat yang benar-benar mencintai beliau secara tulus dan siap menjalani sunnatullah, ujian keimanan itu. Tak boleh kita mengeluh, tak boleh kita kemudian menyalahkan ini dan itu, menyalahkan takdir ketika datang cobaan itu. Kita sadari bahwa setiap ini adalah cobaan bagi kita. Siapa yang jujur, siapa yang kemudian berdusta dalam pengakuan keimanan. Yang kedua, bahwa keimanan ini kan konsekuensinya nanti berbuah kepada surga atau neraka gitu ya. Kalau benar pengakuan kita, kemudian Allah mengatakan dia jujur, benar dia orang beriman, akan berbuah surga Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Nah, surga itu membutuhkan perjuangan untuk kita sampai ke sana, melintasi ya rintangan, melintasi berbagai ujian, cobaan, agar kita berhak mendapatkan surga. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis sahih beliau, salah satu yang pertama, beliau katakan, ya, huffatin naru bisyahawat. Nah, jalan pintas menuju surga, menuju neraka itu adalah karpet merahnya itulah syahwat. Nah, orang-orang akan tergelincir ya, ke dalam neraka dengan mengikuti hawa nafsu, syahwatnya. Jadi hamparan karpet merah menuju neraka itulah syahwat. Apabila memperturutkan syahwat, hawa nafsu itu, maka dia akan mudah sampai ke neraka Allah SWT. Wal'iyadzubillah. A'adhyani Allahu wa'iyakum minan nar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Rasulullah katakan, ya, wa huffatil jannatu bil makarih. Nah, sedangkan jalan pintas menuju surga, karpet merahnya itu ya, tidak mudah. Banyak onak dan durinya. Al makarih. Hal-hal yang terasa berat bagi jiwa. Hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu dan jiwa kita. Kualitas iman itu semakin tinggi ketika berada pada kondisi sulit, gitu ya kan? Bagaimana pahala orang yang bersedekah, berinfak dalam keadaan dia kesulitan dan hartanya itu sangat berarti baginya, tapi dia melawan ya kesukaran itu, dia mengatasi rasa berat hati untuk bersedekah. Dia mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhannya ya dengan finansial yang sulit itu untuk bersedekah. Ini Rasulullah katakan ini afdal sedekah. Dan ditanyakan kepada beliau kan begitu. Ya Rasulullah, bagaimana yang dikatakan sebagai sedekah yang afdal? Beliau katakan, engkau sahih, engkau dalam keadaan sehat, mampu berusaha, sedang aktif-aktifnya mengumpulkan uang. Ya, syahih, engkau sedang pelit-pelitnya, sedang butuh-butuhnya, artinya butuh uang, butuh belanja. Engkau bersedekah dalam kondisi itu. Ya. Takhsyal faqra, takut miskin. Ini kalau kita kasih, kita sedekahkan, nanti kayak mana, ini gak bisa beli ini, gak cukup ini, gak cukup itu. Diberikan, dikeluarkan untuk infak. Dia mengatasi rasa takut itu. Ini luar biasa. Watak mulul ghina, satu lagi. Jadi unsur-unsur makarih tadi, unsur-unsur rasa berat hati itu tadi, rasa tidak suka untuk bersedekah itu mampu diatasi. Ya. sedang sehat, aktif mengumpulkan uang, kemudian sedang rasa pelit-pelitnya, sedang butuh-butuhnya, sedang rasa takutnya luar biasa jatuh miskin, karena memang di ujung tanduk mungkin gitu kan, pas-pas bayar utang, pas-pas kebutuhan harian, ya primernya gitu ya. Kemudian yang terakhir dia watak mulul ghina, sedang ngumpul-ngumpul untuk bisa adalah tabungan sedikit, dia keluarkan, dia kalahkan semua rasa-rasa itu, rasa berat itu semua dapat dikalahkan, dia keluarkan infak. Nah itu infak paling afdal Rasulullah katakan, dan ini orang-orang yang dirindukan oleh surga, dia mampu ya melewati perjuangan itu, dia melintasi ya, dia mampu melewati rasa-rasa berat itu ya. Wa huffatil jannatu bil makari, surga itu penuh dengan rasa berat bertaburan di jalan onak menuju surga, itu penuh dengan rasa tidak suka. Orang berwudu, mana yang paling bagus wudunya? Ketika wudu di musim dingin, dalam artian sedang malas-malasnya bangun kemudian mau berwudu, angin air dingin, kondisi dingin di luar gitu, pergi ke masjid. Nah, ini pahalanya luar biasa, kualitas ibadahnya itu luar biasa, balasannya juga luar biasa.

Yang ketiga, bahwa ada generasi yang telah melewati kita, yang telah berlalu, yang telah membuktikan itu. Jadi kalau kita hari ini diberikan ujian-ujian keimanan, ingat bahwa kita tidak sendiri. Yang pertama, bahwa janji Allah itu benar dan mereka telah diabadikan. Lihat bagaimana Allah mengabadikan orang-orang bersama Rasulullah. Hawariyun, sahabatnya Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Ya, orang-orang yang membantu perjuangan agama dan itu tidak mudah. Yang kita sendiri tidak bisa memastikan kalau kita berada di zaman Rasulullah, apa kita bisa atau termasuk dalam barisan orang-orang yang membela agama ini bersama Rasulullah. Lihat bagaimana Khandaq, ya, Rasulullah mempertahankan Madinah dengan menggali parit di saat, ya, masa-masa yang susah, kritis, tidak ada makanan, kelaparan. Rasulullah mengikat perut dengan batu-batuan. Yang para sahabat pertama tidak tahu mereka bahwa Rasulullah mengikat perut dengan batu, semua kelaparan. Mereka datang pada Rasulullah. Rasulullah kemudian perlihatkan perutnya yang diikat dengan batu. Bisa enggak kita pastikan kalau kita hidup bersama Rasulullah dulu kita berada dalam barisan itu? Belum tentu. Maka kita bersyukur hadir Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kita baru datang hari ini dan kita diperkenalkan dengan ajaran beliau. Dan kita bersyukur dan jangan pernah menyia-nyiakan. Ini kesempatan. Bagaimana orang di luar sana tidak mendapatkan cahaya iman, cahaya Islam. Mungkin dia tahu tentang Islam, mendengar, tidak ada akses untuk dia kemudian ya mengekspresikan diri untuk bisa menjadi orang beriman yang baik. Mengekspresikan diri dan beribadah kepada Allah secara merdeka, secara bebas. Di kita merdeka, bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada generasi yang telah berlalu dari kita, mereka itu begitu teguh, ya. Dan Rasulullah juga menggambarkan kepada umat ini, kepada sahabat, sebelum beliau juga sudah ada orang-orang yang diuji keimanannya itu luar biasa. Lihat Ashabul Ukhdud, orang-orang di Yaman itu yang dulu, bagaimana mereka digali parit, ya, kemudian dikumpulkan, dibakar. Karena apa? Iman. Ya. Wama naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Apa yang membuat mereka itu disiksa? Tidak ada lain kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, yang Maha Terpuji. Mereka beriman kepada Allah lalu disiksa atas sebab keimanannya. Hari ini kita masih saksikan. Lihat di negara-negara bagian di India. Harus kita katakan ini sangat miris, orang-orang Islam diperlakukan dengan semena-mena. Ini harus menjadi catatan bagi kita umat Islam. Bahwa keimanan kita ini tidak pernah sepi dari ujian cobaan. Syukur kita menjadi, katakanlah, bangsa hari ini yang bisa melakukan ibadah dengan tenang dan sebagainya. Saudara-saudara kita lihat di sana. Dan Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, lihat, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fayu'ta bil minshar. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh Rasulullah katakan ada orang-orang sebelum kamu, ya. Apa yang mereka lakukan? Laki-laki, seorang laki-laki dibawa, ya, lalu digali sebuah parit, didudukkan dia di situ. Lalu dibawa gergaji. Dibelah dia. Na'udzubillah mithalik. Sangat kejam, ya. Dia menjadi terbelah dua. Wa ma yasuddu dzalika an dinih. Bagaimana keteguhan orang itu tidak membuat dia kemudian berpaling dari agamanya. Teguh walaupun seperti itu sudah Rasulullah gambarkan siksaan yang dia terima. Dia masih berpegang teguh dengan agama yang hanif ini. Wa yumsyatu bi amsyatil hadid.

0: Dia digaruk, dipakai seperti sisir dari besi. Maduna lahmihi min azmin au asabin, sehingga semuanya rontok. Rontok. Ya, daging-dagingnya rontok. Sampai terburai apa namanya? Isi kepalanya. Wa ma yasudduhu dzalika andi, ini juga sudah seperti itu diperlakukan, dia masih berpegang teguh dengan agamanya. Bagaimana ujian keimanan yang dilalui oleh mereka dahulu? Luar biasa. Dan itu adalah konsekuensi iman kepada Allah, kepada Rasul. Kemudian dalam sejarah Islam ya, ada seorang Suhaib Ar-Rumi. Mungkin konteksnya kita hari ini, bagaimana orang hari ini tenggelam dalam mencari harta benda duniawi. Ya, seolah-olah dia tidak akan pernah mati lagi. Padahal rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Setelah dia meninggal, harta yang telah dicari dikumpulkan puluhan tahun berpindah tangan menjadi hak ahli waris, anak-anak, istri, keluarga besarnya. Dia tidak bisa menikmatinya. Dia sempat menginfakkannya di jalan Allah. Tidak bisa menjadikan itu jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat miris. Lihat Suhaib Ar-Rumi. Dia seorang saudagar yang kaya. Dia pernah menjadi tawanan orang Romawi. Ya. Bagaimana beliau menjadi seorang saudagar di Mekah. Ketika Rasulullah berhijrah, beliau masuk Islam. Ya. Dia dicegat oleh kaum Quraisy. Dan beliau katakan, demi Allah, kalau dengan panahku hari ini, aku bisa memanah kamu semuanya dan aku bisa membebaskan diriku. Apa yang kalian inginkan? Kenapa kalian menghadang atau menghalangiku untuk berhijrah mengikuti Rasulullah? Mereka mengatakan, kami mau harta bendamu. Kamu boleh pergi. Boleh. Aku tunjukkan di Mekah ada beberapa tempat simpananku, kalian bisa ambil semuanya. Biarkan aku pergi berhijrah ke Madinah Rasulullah SAW. Ratusan kilometer beliau berjalan sendiri dengan satu pakaian yang melekat di badan. Darahnya, kakinya luka, berdarah sampai di Madinah, disambut oleh Rasulullah. Rasulullah katakan, ya, telah apa namanya, telah laba ya, engkau telah mendapatkan keuntungan ya dengan perjalananmu ini, wahai Abu Yahya ya, rabihal bai', wahai Abu Yahya, daganganmu itu telah laba, engkau telah memberikan semua itu untuk mereka, engkau sudah laba dengan memilih hijrah ini, wahai Abu Yahya. Dua kali Rasulullah mengulang itu. Konsekuensi iman yang bagaimana lagi. Setidaknya kita hari ini bisa mengikuti Abu Yahya ini. Suhaib Ar-Rumi. Keluarga Yasir. Jiwa mereka melayang. Bilal bin Rabah. Siap menahan pedihnya siksaan dari majikannya. Dari padang pasir terik. Sebuah perjuangan. Sebuah keteguhan yang dipertontonkan kepada kita. Nah, maka kita jangan merasa lemah. Jangan kemudian kita menganggap bahwa Rasulullah itu memperingati maulidnya ini hura-hura. Tidak. Buktikan dalam penghayatan. Buktikan bahwa kita benar-benar mengikuti beliau sebagai seorang juru selamat membawa rahmat. Tiba giliran kita makan-makan, kita di depan senang begini itu. Tapi ketika beribadah, sholat jamaah, lihat masjid-masjid kita di kampung-kampung, berapa saf? Kemana anak-anak muda? Ketika hura-hura semua kalangan muda datang. Ketika giliran ibadah, tidak ada yang datang. Ketika konser, ketika nonton pertandingan bola, yang muda-muda memenuhi stadion dan sebagainya. Mereka bergerak seolah-olah ada kekuatan yang menjadi magnet yang membuat mereka itu terhipnotis itu datang. Ketika azan dikumandangkan, tidak bergerak orang, lihat di kafe-kafe, duduk. Masih sibuk dengan bisnis online-nya di HP. Seolah-olah dia tidak akan mati lagi. Seolah-olah dia akan rugi ketika datang untuk sholat di masjid. Memenuhi panggilan Allah yang memenuhi alam ini dengan rizki, dengan nikmat karunia-Nya. Padahal iman itu butuh pengorbanan. Padahal iman dan surga itu tidak dapat ditawar, dibeli dengan tumpukan harta benda. Padahal iman itu adalah permata dalam dada kita yang sangat berharga, yang lebih berharga dari apa yang kita cari hari ini. Padahal kenikmatan abadi itu ada di sana. Dan jalannya itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kenikmatan abadi itu adalah dengan cara kita menunda kenikmatan sesaat kita. Mengalahkan rasa ingin kita terhadap kenikmatan-kenikmatan sesaat itu. Dan juga karena nikmat Allah itu, ya, kemurahan yang diberikan kepada kita hari ini, sehat dan sebagainya, aman. Itu murah, kemurahan Allah. Tapi itu tidak berarti murah harganya, harus disyukuri. Dan akan ditanya, walatus alunna yauma idzin anin naim, semua nikmat-nikmat kita hari ini kita menghabiskan berapa giga paket internet kita setiap hari, setiap bulan, untuk hal yang sia-sia yang tidak membawa manfaat, malah menjauhkan kita dari Allah. Jangan kita pikir itu gratis, enggak ditanya. Walatus alunna yauma idzin anin naim, pasti ditanya, pasti. Dan Allah menegaskan dua penegasan, la tau huruf taukid penguat dan na latus alunna, bayangkan pasti. Jadi jangan kita beranggapan karena kecanggihan teknologi informasi hari ini berkat kehebatan manusia. Ini ujian, ini cobaan keimanan. Siapa yang benar pengakuan imannya dengan ujian ini, mampu enggak? Mampu atau tidak untuk melewati, ya, kesenangan-kesenangan ini. Dan kita pertaruhkan itu semua untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Luxmawe yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah konsekuensi kita menjadi seorang muslim mukmin. Tidak ada yang murah, walaupun Allah murah nikmatnya, tapi tidak bisa dihargakan murah. Harus kita beri kita syukuri, harus kita apresiasi dengan kita melakukan pengorbanan-pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan keteguhan iman, memberikan kepada kita kesadaran yang lebih mendalam menghayati ajaran Rasulullah dan mengikuti beliau, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak dan masuk ke surga Allah dan mendapatkan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Saifuddin yang baru saja menyampaikan tausiah sore dengan topik kita tadi mengenai konsekuensi iman. Dan pendengar, untuk informasi azan maghrib untuk wilayah kota Luxmawe, Aceh Utara dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Luxmawe.
2: Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Luxmawe.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المزمل.
0: Wahai orang yang berselimut.
1: قم الليل إلا قليلا.
0: Bangunlah untuk solat pada malam hari, kecuali sedikit.
1: نصفه أو انقص منه قليلا.
0: Yaitu seperdua malam atau kurang sedikit dari seperdua malam itu.
1: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
0: Atau lebih dari seperdua malam itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan.
1: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila.
0: Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
1: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila.
0: Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
1: Inna laka finnahari sabahan tawila.
0: Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
1: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati.
1: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
0: Dialah Allah, Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.
1: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
0: Dan bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila.
0: Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka sedikit waktu penangguhan.
1: Inna ladaina ankalan wa jahima.
0: Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala.
1: Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
0: Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila.
0: Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.

Iya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda warga kota Losemawe dan sekitarnya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Dan saya harus pamit undur diri dari Indra Dengar Anda. Setelah ini nanti ada rekan Robi akan menemani Anda di Losemawe malam hari ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya, foto sama suami atau istrinya, ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Oh, Ya,
5: ya kalau punya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Mipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Mipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut, dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan, atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal akdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik, ya, apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir

0: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Politron Pontianak International Challenge 2006 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia, Eria, Yakub, Rabitan, dan Patra Harapan Rindo Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20, 21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari Cina Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21, 14-21. Di tunggal putri pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari Cina Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
1: Lawan juga sangat spektakuler, jadi sama-sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafin.
0: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Politron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1. Ya, di hari Minggu, di harinya kamu semua nih, di hari nyantai malam hari ini, beristirahat kembali di 30 Agustus 2026 ya, sebelum besok kembali menghadapi realita kehidupan di hari Senin. Malam hari sambil istirahat ada Robi di Pro 1 yang akan menemani kamu untuk menghadirkan hiburan dan juga informasi. Pastinya hiburan-hiburan yang memang bisa mungkin membuat kamu lebih rileks di malam hari ini. Dan waktu istirahat kamu juga akan berkualitas, mudah-mudahan seperti itu. Pendengar, sudah jam 7:35 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan mendengarkan Kilau Pancasila.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Loxmawi. Luar biasa, nyentuh banget ini ya, si Leodra dengan Teganya Kau. Ini lagu pilihan dalam Bintang Radio 2026. Satu hari lagi, gak sampai satu hari lagi, ini tinggal beberapa jam lagi pendengar, pendaftaran akan ditutup ya. Pendaftaran bukan di RRI Loxmawi tapi melalui link yang langsung ke Jakarta. Oke, kamu yang belum daftar, masih ada beberapa jam lagi sampai jam 23.59 malam hari ini besok. Ya, Brobi ingatin untuk adik-adik yang sudah menjadi peserta nih Bintang Radio 2026. Silakan besok jam 2 kita ada technical meeting ya. Dan pelaksanaannya di tanggal 3 September hari Kamis minggu ini. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat beristirahat sambil mendengarkan Leodra dengan Teganya Kau. Aduh. Dan pendengar Pro 1 RRI Loxmawi, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat isya untuk kota Loxmawi dan sekitarnya. Gak lupa nanti di jam 8 drama radio hadir dengan judul Harapan di Tengah Kehilangan. Aduh. Ya, mudah-mudahan harapannya menjadi yang terbaik di tahun ini, di bulan ini ya, melepas bulan Agustus yang belum tercapai. Harapan kamu mudah-mudahan di September nanti benar-benar bisa tercapai, yang pasti dengan usaha terus. Dan drama radio malam hari ini dihadirkan dari RRI Surabaya dengan informasi dan hiburan lain. Akan berobi temani kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan kami seluruh angkasawan serta angkasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Diana, kangen banget sama kamu. Semenjak kamu pergi, rasanya berat banget menjalani kehidupan.
1: Oh ya? Nah, ini aku bawakan makanan untukmu. Beberapa hari ini makananmu gak teratur kan?
0: Makasih ya Diana, tapi aku lagi gak nafsu makan.
1: Aku ngerti kehilangan itu memang sulit, tapi kamu harus tetap menjaga kesehatan kamu.
0: Rasanya semua ini gak nyata, ini semua seperti mimpi buruk yang panjang.
1: Aku ada di sini Maya, ingat kamu gak sendirian, kita bisa melalui ini bersama-sama.
2: Maya, gimana kabarmu nak?
0: Masih sama Pak, masih berjuang dengan semua ini.
2: Kehilangan itu memang menyakitkan nak, tapi ingat, kalau di setiap kesedihan itu pasti ada ujungnya.
0: Kadang aku merasa gak ada harapan lagi.
2: Maya, cobalah untuk mengenang kenangan indah bersama suamimu. Dia pasti pengen kamu bahagia kan?
1: Betul itu Maya, kamu jangan berlarut-larut dalam kesedihan.
0: Iya, aku tahu, tapi kadang kenangan itu justru semakin menyakitkan. Seolah-olah dia masih ada, tapi kenyataannya tidak.
1: Cobalah untuk mengingat momen-momen bahagia itu sebagai kekuatanmu. Dia ingin kamu tersenyum, bukan terpuruk.
2: Setiap orang punya cara tersendiri buat berduka, Maya. Gak ada yang salah sama perasaanmu. Tapi penting buat menemukan cara untuk melanjutkan hidup.
0: Aku pengen, Pak, tapi kadang rasanya sulit sekali.
1: Aku tahu, Maya, tapi ingat, kamu gak harus melewati ini sendirian. Kita bisa mencari cara untuk mengingatnya dengan cara yang lebih positif.
0: Mungkin, tapi kadang aku merasa terjebak di antara kenangan dan kenyataan.
1: Cobalah untuk menulis tentang perasaanmu. Kadang menuangkan pikiran ke dalam tulisan bisa membantu melepaskan beban di hatimu.
2: Ingat Maya, tidak ada yang terburu-buru dalam proses ini. Izinkan dirimu untuk merasakan semua emosi itu.
1: Dan jangan lupa, kita itu keluarga. Kita bakal saling dukung satu sama lain.
0: Aku merasa beruntung memiliki kalian. Kadang aku merasa sendirian, tapi sekarang aku tahu aku gak sendirian.
1: Kamu gak pernah sendirian, Maya. Kita bakal jalanin ini semua bersama-sama. Satu langkah kecil setiap harinya.
0: Terima kasih ya, Diana. Kadang aku cuma butuh seseorang untuk mendengarkan. Aku masih merasa kosong di dalam, seperti ada yang hilang dan gak bisa tergantikan.
2: Itu wajar, nak. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang menyakitkan. Tapi ingat, dia akan selalu hidup dalam kenanganmu.
1: Kita di sini untuk itu, Maya. Kalau kamu ingin berbagi kenangan atau hanya sekedar bicara tentang apapun, kamu jangan ragu.
0: Tapi kadang aku merasa seperti semua ini cuma omong kosong, seolah-olah semua yang kalian katakan gak bisa merubah apa yang aku rasakan.
1: Maya, itu bukan omong kosong. Ini adalah proses yang sulit dan tidak ada cara yang benar atau salah untuk merasakannya.
0: Tapi kalian gak ngerti, kalian gak tahu gimana rasanya kehilangan seseorang yang berarti. Kalian bisa bilang semua ini akan baik-baik saja, tapi aku tidak merasakannya.
2: Maya, kami cuma mau dukung kamu, nak.
0: Dukungan? Gimana kalian bisa bilang itu dukungan kalau kalian gak ngalamin apa yang aku alamin? Semua ini rasanya seperti tekanan buat cepat-cepat melupakan dia.
1: Maya, bukan itu maksud kita. Kita cuma mau kamu tahu kalau masih ada harapan. Kita di sini buat ngebantu kamu, bukan untuk menghakimimu.
0: Tapi aku merasa terjebak. Setiap aku berusaha untuk bangkit, kenangan itu datang ke aku lagi. Seolah-olah aku gak bisa lari dari kesedihan ini.
2: Kita gak mau kamu merasa terjebak, nak. Kita cuma mau kamu tahu kalau itu wajar.
1: Maya, mungkin kita bisa mencari cara lain untuk mengenang suamimu tanpa merasa tertekan. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang dia sukai bersama-sama.
0: Tapi itu semua rasanya gak adil. Kenapa aku harus melakukan semua ini? Kenapa aku harus berjuang sendirian terus orang lain bisa melanjutkan hidup mereka?
2: Maya, kamu gak sendirian dalam hal ini, nak. Kami ada di sini. Dan kami bakal selalu ada buat kamu. Tapi kamu juga harus memberi dirimu kesempatan untuk merasakan semua emosi ini.
1: Dan ingat, kamu gak usah terburu-buru. Setiap orang punya waktu tersendiri untuk berduka. Kalau kamu butuh waktu lebih lama, ini gak apa-apa.
0: Aku hanya merasa sangat bingung. Aku ingin mengingatnya dengan cara yang baik, tapi setiap kali aku mencoba, rasanya semakin menyakitkan.
2: Itu adalah bagian dari prosesnya, Maya. Kadang-kadang kita harus menghadapi rasa sakit sebelum kita bisa menemukan kedamaian.
0: Aku ingin percaya suatu saat aku bakal ngerasa semua ini mudah, tapi sekarang semuanya terasa berat.
1: Gak apa-apa, Maya. Yang penting kamu terus bergerak maju, walaupun cuma selangkah kecil.
0: Mungkin aku butuh waktu buat memikirkan semuanya.
2: Ya, tentu-tentu. Ambil waktu yang kamu butuhkan. Yang pasti, kami selalu ada untukmu, Maya.
0: Makasih, Pak. Makasih, Diana. Kalian selalu ada untukku.
1: Kami di sini untuk mendukungmu. Gak ada salahnya merasa sedih. Tapi penting juga untuk merayakan kenangan indah bersamanya.
2: Betul itu. Mungkin kamu bisa mulai dengan menulis surat untuknya. Ceritakan semua kenangan baik yang kamu ingat. Nah, itu bisa jadi cara yang baik untuk merasakan kedekatan dengan dia.
0: Itu sepertinya ide yang bagus. Mungkin aku bisa menuliskan semua hal yang ingin aku katakan ke dia.
1: Itu bisa jadi cara yang indah untuk merayakan hidupnya dan semua cinta yang dia berikan ke kita.
0: Iya, aku suka ide itu. Aku ingin mengenangnya dengan cara yang penuh cinta, bukan cuma kesedihan.
2: Kita akan bersama-sama melewati ini. Setiap emosi ataupun kenangan, ayo kita akan hadapi bersama-sama.
0: Iya, kita akan melakukannya bersama. Aku siap untuk melangkah maju, asal kalian ada di sisiku.
3: Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Maya diperankan oleh Sheila, Diana diperankan oleh Leoni Samudra, dan Papa Maya diperankan oleh Arif Pribadi. Penulis naskah Bintang Maharani, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Demikian tadi mini drama dengan judul Harapan di Tengah Kehilangan. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah yang lain.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang kalisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku kabar di
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah,

ada kasih. Ya tapi versi terbaru dari Faris, RM dan juga Rika Ruslan di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua pendengar yang mungkin saat ini sedang beristirahat. Di malam hari ini sudah jam 8 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan Pro 1 juga masih terus akan hadir sampai jam 12 di malam hari ini. Ya selamat malam untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
4: Aku menyesatlah membuatmu menang.
0: Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali.
4: Oh Tuhan, tolonglah, bawa dia kembali.
0: Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Selamat malam, peringat Pro 1 RRI Lexmal ya, dari Risaunya Meli ya, Risau. Ini merupakan lagu pilihan juga di pemilihan bintang radio tapi versinya TV ya. Dan malam hari ini di jam 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat ada Meli yang sudah hadir di Indra Dengar. Aduh, Indra Dengar. Mereka pernah lihat teman nguap gak? Ya, kalau beberapa detik kemudian biasanya kamu ikut menguap juga. Iya kan, jadi fenomena ini ternyata bukan sekedar kebetulan, pendengar. Dalam ilmu pengetahuan, kondisi tersebut dikenal sebagai contagious. Contagious yawning atau menguap yang menular. Melihat, mendengar, bahkan membaca tentang orang yang menguap dapat memicu keinginan untuk melakukan hal yang sama. Penelitian menunjukkan fenomena ini berkaitan dengan aktivitas jaringan otak yang merespon isyarat sosial. Ya, Dr. Ivana Amelia menjelaskan menguap merupakan respon tubuh yang kompleks dan fungsi biologis yang masih terus diteliti. Ketika seorang melihat orang lain menguap, otak dapat secara otomatis merespon gerakan tersebut sehingga muncul dorongan yang ikut menguap. Sejumlah penelitian juga menemukan adanya keterlibatan bagian otak yang berhubungan dengan pemrosesan informasi sosial. Namun anggapan bahwa orang yang mudah ikut menguap pasti memiliki empati lebih tinggi belum bisa dianggap sebagai fakta mutlak karena hasil penelitian mengenai hubungan tersebut masih beragam ya. Jadi ternyata ada tuh pendengar yang lihat orang menguap jadi ikutan ya. Jadi ternyata namanya contagious yawning ataupun menguap yang menular. Selamat malam untuk Anda semua ya, di malam hari ini kalau udah mulai gabung-gabung ada yang menguap kayaknya menular ke semua ya, karena udah malam Senin. Saatnya malam beristirahat ya, apalagi kamu yang malam hari ini sudah harus balik ya, balik ke luar kota karena kerjanya di luar kota. Selamat jalan ya, udah senang lah refresh 2 hari bersama keluarga, orang-orang tercinta yang pasti di kota Lexmawi. Bawa nama Lexmawi yang baik-baik di tempat Anda di sana ya, karena banyak cerita indah di Lexmawi yang bisa Anda cerita di luar kota sana. Selamat malam untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Lexmawi.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Yang namanya Jona malam hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Diri. Ya, penyanyi Diri di malam hari ini memanggil Jona, menghibur kita semua lah ya. Selamat malam untuk pendengar Pro 1 dan untuk adik-adik. Sekali lagi baru ingatin, malam hari ini merupakan malam terakhir pendaftaran Bintang Radio ya, sampai jam 23.59. Setelah itu ditutup. Linknya sudah ditutup, tidak bisa lagi dibuka. Karena besok sudah mulai technical meeting di seluruh Indonesia nih, pemilihan Bintang Radio 2026 melibatkan seluruh Indonesia. Mudah-mudi Gen Z di seluruh Indonesia akan berkumpul besok di RRI seluruh Indonesia ya, untuk mengikuti technical meeting. Ini untuk Anda yang belum ataupun pengen nih, silakan saja sampai jam 12 malam nanti ya. Selamat malam untuk Anda di jam 9 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Gak banyak yang bisa kita hadirkan, kita persembahkan untuk orang lain. Setidaknya menghargai diri sendiri, malam hari ini akan lebih baik. Apa tuh? Ya beristirahat ya, me time untuk kamu lah. Karena tubuh kamu juga perlu tuh waktu istirahat. Besok hari Senin sudah mulai lagi dengan tugas-tugas baru, aktivitas-aktivitas baru di penghujung Agustus 2026. Selamat tinggal satu hari lagi, say goodbye untuk Agustus, welcome dan be nice-nya. September gitu ya, semoga di September juga akan memberikan hal yang terbaik, lebih baik untuk kita nantinya. Ya, selamat malam sekali kita kanda di jam 9 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Leksemawe.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Lake Semawi. Ya, pendengar, 24 jam sering terasa gak cukup. Ya, mungkin toh kamu yang

ada tugas kecil yang terus tertunda membuat hari terasa semakin melelahkan. Padahal pendengar, hidup yang lebih praktis tidak selalu membutuhkan perubahan besar nih. Jadi kebiasaan yang sederhana yang kamu lakukan secara konsisten justru dapat membantu menghemat waktu, tenaga, dan juga pikiran. Jadi sejumlah life hack yang bisa menjadi pilihan untuk membuat aktivitas sehari-hari ini akan lebih teratur dan efisien. Di antaranya, selesaikan yang hanya butuh 2 menit. Apa itu? Jadi ada pekerjaan kecil yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cepat, tetapi sering kali justru ditunda. Jadi mencuci gelas misalnya, cuci piring, ya. Atau saat ini membalas pesan yang penting, jangan diabaikan. Membaca grup gitu akan lebih butuh waktu yang singkat, ya. Gitu ya, karena menunda pekerjaan kecil mungkin terasa sepele. Namun, jika terus dilakukan, pekerjaan tersebut dapat menumpuk dan akhirnya terasa lebih berat. Yang sering dilakukan. Terus antara lain berikan tempat khusus untuk barang-barang penting. Jadi pernah merasa panik karena tidak menemukan kunci, misalnya dompet ataupun HP, ya. Jadi masalah ini dapat dikurangi dengan menyediakan tempat khusus untuk barang-barang penting. Ini 7 life hack yang bisa membuat hidup kamu lebih teratur dan efisien gitu pendengar. Ya. Dan jangan membebani ingatan. Jadi banyak orang mengandalkan ingatan untuk menyimpan jadwal, daftar pekerjaan ataupun hal-hal penting lain. Padahal semakin banyak informasi yang harus diingat, semakin besar kemungkinan seseorang melupakan sesuatu. Ya, jadi bisa dicatat tuh, ataupun di HP kan sudah ada note yang bisa kamu catat jadwal-jadwal ataupun daftar-daftar pekerjaan lain. Terus siapkan kebutuhan sejak malam hari. Tepat sekali untuk saat ini kamu sudah menyiapkan sesuatunya untuk kegiatan besok. Jadi besok gak buru-buru lagi, intinya gitu ya. Dan gunakan timer untuk mulai bekerja. Pendengar, di HP sudah ada alarm. Iya, untuk memulai pekerjaan yang kamu lakukan setiap harinya ataupun rutinitas kamu, ya ada timernya. Dan rapikan yang bisa kamu kerjakan seperti buku, tas, baju, gitu agak lebih rapi. Nanti besok-besok sudah tidak lagi terburu-buru ataupun indah ya dilihat di lemari seperti itu. Ada juga terapkan prinsip satu masuk satu keluar. Artinya rumah yang penuh barang seringkali bukan karena ukurannya terlalu kecil pendengar. Terkadang masalahnya adalah terlalu banyak barang yang disimpan. Jadi salah satu sederhana untuk mengatasinya adalah menerapkan prinsip satu masuk satu keluar. Jadi saat membeli satu barang baru, pertimbangkan untuk mengeluarkan satu barang lama yang sudah tidak digunakan. Barang tersebut dapat disumbangkan mungkin, diberikan kepada orang lain ataupun dipisahkan jika memang sudah tidak layak pakai lagi. Jadi hal-hal kecil yang kamu kerjakan saat ini, pendengar, bisa membuat kamu, hidup kamu itu kan lebih teratur dan efisien. Ya, sekali lagi kita ingatkan, atur prioritas, gunakan catatan, ya, biar gak lupa, siapkan dari malam sesuatunya itu. Terus atur waktu, jaga kerapihan, hindari menunda, dan jalani hidup sehat. Selamat malam untuk Anda semuanya. Terima kasih selalu bersama Pro 1 RRI Lhokseumawe.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Salam pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Ya, suara hati orang seorang kekasih Borobi, lagunya melo banget, galau banget, ya gak apa-apalah. Untuk biasa lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu enak katanya ya, bisa menemani waktu istirahat kamu gitu, biar cepat ngantuk, gak apa-apa ya. Oke, selagi Deborah dengan suara hati seorang kekasih. Dengar malam hari ini, dengar Pro 1 yang warga Aceh Utara. Kamu harus bangga dengan Bupati Aceh Utara Ayahwa atau Ismail Ajalil SEMM. Karena malam minggu kemarin di 29 Agustus 2026, Ayahwa menerima penghargaan Serambi Award 2026 yang digelar pada malam apresiasi gebrakan sang pemimpin. Ya, jadi Ayahwa menerima penghargaan Serambi Award 2026 dengan kategori pelopor gerakan membumikan Al-Qur'an. Wis, luar biasa. Dan penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kiprah dan gebrakan Bupati Aceh Utara dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin yang lebih mengutamakan syariat Islam, akidah masyarakat Utara Aceh Utara, dan memperkuat kehidupan keagamaan, pendidikan, serta banyak lainnya ya. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memperkuat gerakan membumikan Al-Qur'an diwujudkan melalui program Hafiz Al-Qur'an bagi siswa sekolah mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Ya, dan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun generasi Aceh Utara yang tidak hanya unggul dalam bidang pendidikan tetapi juga memiliki kecintaan terhadap Al-Qur'an, nilai-nilai keislaman, dan akhlak yang baik. Gerakan tersebut diharapkan terus tumbuh di lingkungan sekolah serta menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda di Aceh Utara. Oke, warga Aceh Utara harus bangga, dan kita ucapkan selamat juga untuk Ayahwa. Ya, semoga terus gebrakan-gebrakan barunya ya, di mana Ayahwa juga cepat mengatasi para korban banjir dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Ya, semoga terus berkarya Ayahwa di Aceh Utara. Selamat malam untuk Anda semuanya, Lapro 1 RRI Leksemawi.

Bismillah. Setiap mengawali sesuatu, sebisa mungkin kita harus mengucapkan Bismillah. Namun, apakah kalian tahu bagaimana kisah pertama kali kalimat Bismillah itu ditulis? Bagi orang Muslim, kalimat Bismillah tentunya menjadi kalimat yang setiap hari selalu diucapkan. Biasanya kalimat itu diucapkan saat akan membaca Al-Quran atau hendak melakukan suatu kegiatan. Lantas, bagaimana awal kalimat Bismillah tercipta? Bismillah ditulis pertama kali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditujukan kepada Ratu Balqis, Ratu penguasa negeri Saba, dengan tujuan agar Ratu Balqis mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus, sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

0: sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak. Tahu nggak, baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Rud. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kita akan bersama?
3: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
5: Ada
3: 80 terakhir kali.
5: Terlalu indah semua yang ku alami.
3: Afgan Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu insan hati bersatu.
3: Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
3: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah ku yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih ada namamu dalam langkahku.
2: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

seraut wajah Ebit G. Ade. Iya, Rob yakin juga kamu punya sebuah kenangan di tahun 90-an ya. Mungkin dengan teman, dengan seorang kekasih, ataupun dengan keluarga bahkan. Iya, Robby udah lama nih gak pulang kampung, jauh katanya gitu ya. Ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Pulau Jawa, lama gak pulang. Dia malam hari dengan lagu Ebit G. Ade, punya rasa kangen tersendiri dengan orang-orang terkasih. Sudah jam 11 waktu Indonesia Barat malam hari ini, yang tersisa 1 jam ke depan untuk kita bertemu melalui udara. Jam 12 tutup siaran. Insya Allah besok di pagi hari 31 Agustus 2026 kita kembali bertemu dengan rangkaian acara yang lainnya. Selamat malam untuk kamu semua yang bekerja. Selamat malam yang sudah beristirahat. Juga selamat malam. Sekali terima kasih untuk yang sudah setia bersama Pro 1 dari pagi hingga malam hari. Inilah Pro 1 di penghujung acara musik dan hiburan yang akan kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan.

Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara, namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

mendengarkan usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami turutkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, nama pengetahuan dan kebahagiaan atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.

0: Ku berserah padamu, ya Allah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka Aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga."

mubarakan fih. Syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatu wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Pemirsa, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dalam program Mutiara Pagi ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang surah Al-Ikhlas sebagai azas tauhid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Memiliki keutamaan yang begitu dahsyat dan luar biasa, di mana di dalam surah inilah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan sangat luar biasa. Surah Al-Ikhlas ini turun pada urutan yang ke-20 setelah beberapa surah-surah yang lain turun, ya, diperkirakan sekitar tahun ke-4 atau ke-5 kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan surah yang pertama Allah mengenalkan dirinya dengan kalimat Allahu Ahad. Kenapa? Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan kalimat Rabbun. Ya, baru pada ayat ini atau pada surah ini Allah mengenalkan dirinya dengan Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Surah ini berisikan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan siapa saja yang mencintai surah ini ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki memimpin sekelompok pasukan. Ketika mengimami salat, dia biasa membaca di dalam salat berjamaah mereka lalu menutup dengan qul huwallahu ahad. Ketika mereka telah kembali, mereka menyebutkan atau menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, tanyalah dia, kenapa dia melakukan itu? Setiap kali memimpin salat baca Al-Ikhlas. Lalu mereka bertanya kepadanya dan dia menjawab, karena surah ini merupakan sifat Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pemurah, dan aku suka membacanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Nah, ini dalil yang menyebutkan siapa yang mencintai surah Al-Ikhlas maka Allah akan mencintainya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bertanya, ya, kepada beliau, kepada Abu Darda, apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam salah satu malam kalian? Maka para sahabat kemudian kata Abu Darda mengatakan, bagaimana seseorang mampu membaca sepertiga Al-Quran sementara dia sudah sangat ngantuk, mau tidur gitu. Maka Rasulullah bersabda, bacalah Qul Huwallahu Ahad. Maka bacaan surah Al-Ikhlas tersebut sebelum tidur atau menjelang tidur itu sebanding pahalanya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Imam As-Suyuti dan Al-Qurtubi di dalam tafsirnya masing-masing, mereka mengatakan makna dari sepertiga Al-Quran adalah bahwa Al-Quran itu kalau kita bagi menjadi tiga dalam kalkulasi para mufassirin ini, yaitu yang pertama adalah syariah muamalah, yang kedua janji dan ancaman tentang hari kiamat, ya, cerita dan sebagainya, maka yang ketiga adalah akidah, ya, bahwa sepertiga Al-Quran itu berbicara tentang akidah, tentang tauhid. Maka surah Al-Ikhlas ini disebut dengan azas tauhid. Ya. Bahkan siapa yang mencintainya dan selalu membacanya, ia akan dimasukkan ke dalam syurga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan, "Inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah." Sesungguhnya kecintaanmu ini wahai Anas kepada surah Al-Ikhlas ini akan memasukkan engkau ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata Rasulullah kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Sementara kalau kita lihat asbabun nuzul dari surah Al-Ikhlas ini, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Al-Quranul Azim meriwayatkan dari Ubay bin

0: radhiyallahu an mengenai asbabun nuzul surah Al-Ikhlas, yaitu datangnya orang-orang musyrikin yang berkata kepada Rasulullah, ya, wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Ya, maka karena pertanyaan itu terus-menerus mereka tanyakan, karena menurut mereka kan Tuhan itu ya seperti berhala, ada bentuk, bermateri gitu ya. Ya, sehingga pertanyaan itu terus-menerus ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka turunlah surah Al-Ikhlas ini untuk menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu esa, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakan, artinya tidak memiliki orang tua, tidak juga memiliki keluarga, ya, dan Allah itu tidak memiliki tandingan, mitra kerja, ya, di dalam setiap apa yang Allah ingin lakukan. Ya, jadi walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada mitra kerja, tidak ada sekufu, tidak ada yang perlu bantuan, ya. Allah tidak butuh bantuan siapapun di dalam melakukan apapun yang hendak Allah lakukan. Pendengar insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ikhlas disebut sebagai surah azaz tauhid karena memang di sana Allah mengenalkan dirinya dengan kalimat Allahu Ahad, Allahu Samad. Allah yang Maha Esa, Allah yang tunggal, yang tidak ada dua, ya, dan Allah itu tempat bergantungnya seluruh makhluk. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, maka makhluk harus bergantung kepada Allah. Ya. Allah yang mengatur segala kehidupan, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, dan Allah yang akan menghancurkan, ya, menghabisi semuanya makhluk yang telah diciptakan. Dalam ayat lain di surah Al-Baqarah misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya. Dialah Allah yang tidak ada ilah selain daripada Dia yang esa. Dialah yang Maha Rahman dan Rahim, ya, dan kepadanya lah semuanya akan kembali. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya, ya, setelah Allah menyatakan dirinya Allahu Ahad, Allahu Samad, maka Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang esa itu lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi Allah tidak butuh siapapun, Allah tidak berkeluarga sebagaimana tuduhan orang Nasrani dan Yahudi bahwa Allah itu punya anak, ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu putra Tuhan, kemudian orang-orang Nasrani mengatakan Yesus itu putra Tuhan atau Isa bin Maryam, putra Maryam itu sebagai putra Tuhan, ya. Jadi Allah ingin memperjelas di sini bahwa seluruh keyakinan yang mereka yakini oleh orang-orang musyrikin, oleh orang Yahudi, Majusi, Nasrani dan lain sebagainya yang menggambarkan, ya, Tuhan itu, Allah itu punya anak, punya keluarga dan sebagainya, maka Allah di sini mempertegas lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allahus Samad sebagai tempat bergantungnya seluruh makhluk, maka tidak ada mitra bagi Allah, dan Allah tidak butuh mitra itu. Allah tidak butuh Tuhan-Tuhan yang lain yang ikut bersama dengannya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu Ahad itu lam yalid wa lam yulad, Allahu Samad itu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka surah Al-Ikhlas ini menjadi bagian dari azas tauhid yang perlu kita pahami dengan baik dan benar, sehingga ia menjadi sebuah nilai yang luar biasa ketika kita mengamalkan dalam keseharian kita, ya, bahwa kalau kita mencintainya, Allah akan mencintai kita. Kalau kita menyenanginya dan membacanya di setiap hari, setiap waktu, maka akan menjadi jaminan bagian dari mendapatkan syurga Allah. Kemudian ketika kita membaca menjelang tidur, maka nilai pahala yang akan diberikan sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya, jadi begitu luar biasa sekali, ya, kemudahan, rahmat yang Allah berikan ketika kita berinteraksi dengan surah Al-Ikhlas ini. Sehingga surah Al-Ikhlas ini adalah surah yang dijadikan zikir harian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu membaca ini setiap habis sholat 3 kali minimal, setiap pagi sore 3 kali minimal, setiap menjelang tidur 3 kali minimal. Jadi Rasulullah itu sering sekali membaca surah Al-Ikhlas ini 3 kali minimal. Terkadang beliau membacanya sampai 7 kali, terkadang beliau membacanya sampai 11 kali. Ya, itu dalam sekali duduk, sekali baca. Ya. Jadi artinya dalam sehari itu Rasulullah bisa membaca surah Al-Ikhlas ini lebih dari 50 bahkan lebih dari 70 kali dalam sehari semalam. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan ketika kita menginginkan terdoktrinnya tauhid yang benar dalam diri kita dengan berinteraksi membaca surah Al-Ikhlas tersebut. Semoga ada manfaatnya di Mutiara Pagi kali ini, dan ini bagian dari menguatkan kembali ketauhidan kita, akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersih, yang murni sesuai dengan nama surahnya Ikhlas, bening tanpa ada cacat, tanpa ada rombeng ya, tidak ada kesyirikan, kemusyrikan ya sedikit pun di dalam kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: ayat 275 itu jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli, kemudian mengharamkan riba.
1: Beberapa bulan yang lalu, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir, sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan ini memberikan penghapusan denda 100%.

Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Dispora Par Aceh Utara promosi objek wisata Lok Buloh. DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Utara melantik pengurus tingkat kecamatan. Bersama saya Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, Dinas Pariwisata Olahraga dan Pemuda atau Disporapar Kabupaten Aceh Utara akan terus mendorong promosi objek wisata Lok Buloh, Kecamatan Kota Makmur sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di daerah Aceh Utara. Kepala Dinas Porapar Aceh Utara Zulkifli mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan promosi Lok Buloh agar semakin dikenal masyarakat luas dan mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung.
1: Untuk kedepannya kita mencoba programkan wisata Lok Buloh itu merupakan menjadi salah satu objek wisata terbaik di Kabupaten Aceh Utara.
0: Menurut Zulkifli, pihaknya juga telah menyampaikan langsung kepada Bupati Aceh Utara, Ismail Ajalil, terkait upaya peningkatan status lokasi wisata Lok Buloh. Peningkatan tersebut diharapkan dapat diikuti dengan pembangunan berbagai kebutuhan infrastruktur pendukung di kawasan wisata. Ia menjelaskan ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan destinasi wisata. Selain meningkatkan daya tarik kawasan, pembangunan fasilitas juga akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung. Zulkifli berharap dengan dukungan pemerintah daerah serta promosi yang dilakukan secara berkelanjutan, Lok Buloh dapat berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Aceh Utara, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofyan bersama salah satu pengamat lingkungan di Aceh Utara terkait destinasi wisata lokal menuju wisata unggulan. Silahkan.
2: Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama salah satu pengamat lingkungan di Kabupaten Aceh Utara, ada Bapak Dahlan. Assalamualaikum Pak Dahlan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sofyan, RRI Lusumawi.
2: Iya, Pak Dahlan, bagaimana tanggapan Pak Dahlan ya terhadap destinasi wisata lokal menuju wisata unggulan ini? Nah, kalau dari sisi lingkungan, seperti apa Pak Dahlan menanggapi? Silakan.
3: Sebenarnya tema itu sangat bagus ya, ataupun niat rencana ke sana itu sangat bagus, di mana itu salah satu sikap nanti yang memberikan sikap ya menghargai lingkungan. Artinya dalam perkembangan membangun destinasi wisata lokal menuju wisata unggul itu sangat bagus ya. Cuman kita berharap itu jangan sebaliknya. Ya, sebaliknya artinya dengan ingin menuju wisata unggul lalu merusak lingkungan. Ya, merusak lingkungan. Tapi kalau sikapnya misalnya menjaga kelestarian wisata, menjaga kelestarian lingkungan itu sangat-sangat bagus. Karena misalnya begini, wisata air terjun itu kan tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan hutan. Di mana sumber air untuk terjun di suatu tempat itu kan dari keberadaan hutan. Jadi sebenarnya jika benar dikelola itu maka akan saling menguntungkan, maksudnya saling menguntungkan alam ya juga terjaga. Kemudian aspek ekonomi masyarakat juga terbangun. Itu keseimbangannya. Jadi dibutuhkan keseimbangan untuk mengembangkan wisata lokal itu menuju ke wisata unggulan suatu daerah, termasuk daerah kita.
2: Iya, karena mengingat kalau di Aceh Utara ini kan paling banyak wisatanya ini kan berbasis alam gitu Pak ya.
3: Ya benar.
2: Nah tentunya kan pasti ini selain lingkungan kan tangan manusia atau ulah dari pengunjung ini kan pasti ada aja sebagian, misalnya membuang sampah sembarangan. Nah ini proteksi seperti apa yang memang harus dibangun gitu bagi pengelola wisata ya, khususnya wisata alam gitu.
3: Kita sebenarnya merisaukan itu, ya merisaukan pengunjung-pengunjung manusia yang kurang bertanggung jawab ya, membuang sampah ataupun merusak suatu tempat wisata. sebenarnya itu sangat efektif jika ditangani dengan kearifan lokal.
2: Iya.
3: Artinya, saya pernah mendapatkan beberapa tempat itu di Asia Utara yang wisata apa namanya temanya itu sungai dan air terjun. Itu yang menjaga parkirnya, menjaga tingkah laku manusia yang hadir di sana, ada berpasang-pasangan, menjaga agar tidak merusak lingkungan, itu masyarakat sekitar.
2: Yeah.
3: Jadi saya ngobrol dengan warga di sana itu, dibilang satu hari itu rata-rata misalnya piketnya 6 orang, kecuali pada hari Sabtu dan Minggu, itu lebih daripada 6 orang karena ramai kunjungan. Jadi yeah. itu salah satu contoh kearifan lokal yang digunakan, baik itu sudah menggunakan kanun gampong maupun baru yang bersifatnya belum tertulis, itu sangat bagus, lebih efektif kalau itu. Di yeah. samping itu juga dilanjutkan dengan pembinaan dari instansi terkait dari pemerintah, apakah itu dari dinas pariwisata atau dari dinas DPMG, dinas gampong, ya itu dia.
2: Iya,
3: untuk baik. Menjawab kerisauan tadi itu.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Dahlan atas waktunya nih Pak, sudah bergabung bersama RRI Pak.
3: Oke, terima kasih sama-sama.
2: Ya. Sofian. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
5: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
6: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
5: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Pimpinan Daerah DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Aceh Utara melantik pengurus tingkat kecamatan. Dengan pelantikan tersebut, organisasi ini menyatakan telah melengkapi struktur kepengurusan di seluruh 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Pelantikan pengurus Dewan Pengurus Kecamatan atau DPK dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia Provinsi Aceh, Nabahani. Dalam arahannya, Dabahani meminta para pengurus yang baru dilantik untuk menjalankan peran organisasi dalam memperjuangkan kepentingan petani, serta memperluas kegiatan hingga ke tingkat desa. Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Aceh Utara, Haji Abdul Muthalib, meminta pengurus kecamatan yang telah dilantik untuk segera menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi. Keberadaan kepengurusan di tingkat kecamatan diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya petani, dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan mereka. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bawah kepemimpinan Bupati Ismail Ajalil atau yang akrab disapa Ayahwa, resmi menggulirkan kebijakan relaksasi fiskal yang humanis. Kebijakan strategis ini dihadirkan sebagai bentuk empati mendalam guna meringankan beban ekonomi warga, khususnya para penyintas dan korban yang terdampak bencana banjir bandang serta tanah longsor beberapa waktu lalu. Melalui langkah ini, pemerintah daerah berupaya hadir langsung membantu pemulihan finansial masyarakat. Program pemutihan denda pajak dijadwalkan berlangsung secara terbatas mulai tanggal 1 hingga 30 September 2026. Sasaran utama meliputi tunggakan pajak dari rentang tahun 2009 hingga 2025, di mana warga hanya perlu melunasi pokok pajaknya saja tanpa tambahan beban denda sepeser pun. Ayahwa juga menghimbau masyarakat agar memanfaatkan momentum emas ini dengan sebaik-baiknya. Selain meringankan beban warga dan mempercepat penyelesaian piutang daerah, partisipasi aktif masyarakat melalui pajak nantinya akan dikembalikan seutuhnya dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur demi mewujudkan visi Aceh Utara Bangkit. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRIluxmawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandok Nyami Iza di Banten. Kepada Abang Lu Nuputa Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandok Nyami bertugas dan siap-siap. Terima kasih Iza di Banten untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

Pro 1 RRI Loksemawe. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi paling baik untuk Anda semuanya di hari Senin ini. Selamat mengawali pagi dan hari pertama bekerja. Semoga pekerjaan kita semua tuntas. Apalagi ini akhir bulan, harus lebih bersemangat karena besok akan kita jelang awal bulan ya. Hari yang paling dinanti oleh para pekerja ya. Dan tentunya semoga di hari ini kita semua selalu sehat ya, baik itu secara fisik maupun juga mental ya. Kenapa saya selalu bilang mental? Karena mental itu perlu ya. Pikiran yang positif, hati yang tidak iri dengki kepada orang lain, atau tidak berpikiran negting atau negative thinking ya, itu akan membersihkan pikiran kita. Dan tentunya juga beban-beban yang ada, mari kita hempaskan beban-beban itu. Mari kita hadapi kenyataan, kita hadapi apapun yang terjadi di hidup ini. Kita awali pagi ini dengan bismillah ya. Dengan izin Allah semuanya akan mudah, semuanya akan lancar, dan gak perlu takut dengan berbagai hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Yang perlu kita takutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadapi kehidupan ini dengan selegowo mungkin, dengan hati yang selalu pasrah dan juga selalu bahagia tentunya. Yang paling penting bahagia ya. Jangan lupa bahagia, kalau kata anak-anak muda sekarang. Yang penting jangan lupa bahagia. Dan pendengar jangan lupa juga untuk menyimak nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, berita-berita nasional yang akan kita dengarkan dari Pro 3 Jakarta melalui Warta Berita nanti. Dan juga pada pukul 7:30 jangan lupa untuk menyimak juga program Kabar Aceh, informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekor Wheel 17 Aceh. Dan tentunya berbagai program menarik lainnya akan hadir untuk Anda menemani hari Senin Anda untuk hari ini. Dan Nanda akan hadirkan sebuah tembang berikutnya ya, supaya menambah semangat pagi. Ini dari Apalahu dengan Jilumpat Lumba-Lumba.

Iya, ada Nurul Munira featuring Berge dengan Gua Jepang. Dan salah satu Gua Jepang ini ada di Kota Lok Semawe yang saat ini mungkin sudah kurang terurus ya. Walau pada masanya itu cukup terkenal sekali sebagai salah satu objek wisata ya. Wisata Bukit Nginji, kalau nggak salah ya. Jadi dari kejauhan bisa melihat pemandangan yang ada di Kota Lok Semawe dari bukit yang cukup tinggi, melihat ke bawah, dan itu sangat menarik sekali. Mudah-mudahan masih terurus dan masih bisa mendatangkan wisatawan ke situ ya. Baik, sudah pukul 6.59 menit ya, artinya ini sudah mau pukul 7. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Dan jangan lupa juga untuk menyimak pada pukul 7.30 program Kabar Aceh, informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh. Dan kami ucapkan selamat mengikuti Pro 3 Jakarta.

0: Informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya